atau janda-janda pahlawan yang tewas berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda pada tanggal 11 September 1599. Pada peperangan itu, ia berhasil membunuh Cornis de Houtman dalam pertempuran 1-1 di geladak kapal. Setelah memangku jabatan sebagai laksamana, Kumala Hayati mengkoordinasikan sejumlah pasukan laut, mengawasi pelabuhan-pelabuhan yang berada di bawah Syah Bandar, dan juga kapal-kapal jenis kapal perang milik Kerajaan Aceh. Kumala Hayati wafat pada 30 Juni 1615 dan dimakamkan di dekat Benteng Inong Bale di Desa Lamreh. Dan pada 9 November 2017, Presiden Jokowi menetapkan Kumala Hayati sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115.

Oke, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Lima Timura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Good morning. Gak kerasa kita sudah di jam 9 dari setengah 5 tadi saya duduk di sini, teman Pro 2. Agak sedikit gimana gitu ya, ini tulang punggung saya kayak pegel gitu loh, teman Pro 2. Kayaknya kalau dipikir-pikir saya sudah harus punya tulang punggung gak sih? Oke, okay, amin ya teman Pro 2. Kita aminin aja semua yang baik-baik, ya gak sih? Kita akan ke dunia teknologi, teman Pro 2. Kalau ngomongin soal teknologi emang gak ada matinya. Setiap detik ini kayaknya bahkan ada pembaruan aja ya teman Pro 2. Salah satu pembaruan datang dari Korea Selatan, teman Pro 2, di mana Korsel resmi memperkenalkan robot biksu pertama di negara tersebut pada hari Rabu kemarin. Robot ini dirancang menjelang perayaan hari ulang tahun Buddha yang jatuh pada 24 Mei, teman Pro 2. Teman Pro 2, robot humanoid setinggi 130 cm itu tampil mengenakan jubah biksu tradisional dan juga kain kasaya, bergabung bersama para biksu dalam doa di halaman Jungyong Hall Kuil Jogyesa, Seoul, pada pukul 10 pagi waktu setempat ya teman Pro 2. Dia tampil dengan kedua telapak tangan dirapatkan. Robot itu pun mengikuti ritual sembahyang bersama teman Pro 2. Robot tersebut adalah robot humanoid model J1, teman Pro 2, yang merupakan produk perusahaan robotika sipil asal Cina, yakni Unitree Robotics. Dalam upacara inisiasi yang diselenggarakan oleh Jogye Order of Korean Buddhism, J1 ini menerima nama Dharma, yakni Gabi. Jadi si robot ini namanya Gabi, teman Pro 2. Ini kayaknya bukan Gabi anaknya Intan ya, Intan teman saya, Intan Kome. Halo Gabi. Nah teman Pro 2, upacara yang dijalani oleh Gabi ini disebut Sukye, yang merupakan ritual Buddhis di mana peserta mengikrarkan pengabdian kepada Buddha dan komunitas monastik. Ini menjadi pertama kalinya ya dalam sejarah ritual yang melibatkan robot humanoid, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, Gabi ini juga mengikuti Yonbi yang merupakan praktek pemurnian ritual di mana para biksu pemula secara tradisional menerima bekas bakaran dupa kecil dari lengan mereka. Untuk Gabi, simbolisasi ini digantikan dengan stiker festival lampion teratai yang ditempelkan di lengannya. Ya iyalah, kalau dibakar kasihan nanti rusak ya. Serta kalung doa 108 butir yang digantungkan di lehernya, teman Pro 2. 5 sila Buddhis juga diadaptasi khusus untuk robot ini, teman Pro 2. Versi yang dirumuskan untuk Gabi mencakup melindungi kehidupan, tidak merusak robot atau properti lain, menghormati dan mematuhi manusia, menghindari perilaku menipu, serta menghemat energi dan tidak mengisi daya secara berlebihan. Keren ih robotnya, teman Pro 2. Coba deh kalian searching robot biksu pertama di Korsel, teman Pro 2. Keren sih robotnya, bener-bener kayak biksu gitu loh, teman Pro 2. Dengan kepalanya yang khas biksu gitu ya, yang botak, teman Pro 2. Ih keren banget. Indonesia nanti mau bikin gak nih? Oke, itu dia teman Pro 2, satu informasi di mana Korea Selatan yang memperkenalkan robot biksu pertama yang diberi nama Gabi. Ini bukan Gabriel ya. Ini kalau Intan ini dengar saya bicara Gabi di radio ini, dia akan merasa sampai di situ saja. Oke, teman Pro 2, selamat pagi untuk kamu. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. Break yuk. Aku nafas dulu ya. Jangan kemana-mana. Stay tune on Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat

0: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
1: Iya, Bu.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gerd, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Mama, tadi di sekolah, Bu Guru bilang merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu, ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebarluaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Ku bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi sudah banting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat yo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopo mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sahajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau, tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kau istri yang harusnya kau sayang-sayang, bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya, saya laporkan kau ke polisi, dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama.
1: Ya.
0: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA kah?
1: Apa? SMA? Yuli, Mama terus setuju. Kau tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
0: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
1: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, nak. Kau setahu baca dengan tulis saja secukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya atau ngurus rumah tangga, memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3: Tahukah Anda, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya perang revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi, karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.

Kenapa air laut asin? Sahabat kreatif, jika kita jalan-jalan ke pantai dan tidak sengaja menelan air laut saat berenang, rasanya pasti asin dan tidak enak ditelan. Lalu, kenapa air laut bisa asin? Air laut terasa asin karena terdapat larutan garam di dalamnya. Air laut mengandung sejumlah besar minimal terlarut. Mineral-mineral ini yang dikenal dengan garam. Ada sekitar 3,5% perairan lautan yang terdiri dari garam. Air laut yang berada di garis khatulistiwa cenderung lebih asin. Sedangkan perairan di bagian utara lebih segar karena mengandung garam yang lebih sedikit. Menurut Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, ini bermula dari air laut yang menguap lalu membentuk awan yang bergerak ke arah daratan. Awan ini akan menurunkan hujan pada daratan tersebut. Dalam siklus ini, yang sering menjadi perhatian adalah air hujan yang jatuh di darat bertemu dengan karbon dioksida di udara sekitar. Ini membuat hujan air mengandung asam karbonar yang terbentuk dari karbon dioksida dan juga air. Asam dalam air hujan ini memecah batuan di darat. Proses ini menghasilkan ion dan mineral yang terpecah dari batu. Ion dan mineral inilah yang kemudian terbawa dalam aliran sungai menuju ke laut. Itu membuat konsentrasi ion dan mineral di lautan meningkat dan menyebabkan rasa asin. Rasa asin berhubungan dengan siklus hujan. Saat pembentukan awan, hanya air yang menguap. Untuk ion-ion seperti sodium dan juga klorida yang membentuk garam tetap tertinggal.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sahabat kreatif, Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Indonesia mempunyai fakta unik yang perlu kamu ketahui. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.504 pulau, dengan nama alternatif yang sering dipakai adalah Nusantara. Indonesia disebut sebagai cincin api dunia, karena memiliki lebih dari 400 gunung berapi, dan 130 gunung berapi diantaranya termasuk gunung berapi aktif. Kopi luwak dari Indonesia termahal di dunia. Walaupun mahal, kopi luwak Indonesia banyak dicari, terutama oleh penikmat kopi. Keajaiban dunia salah satunya ada di Indonesia, yakni Candi Borobudur. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, Candi Borobudur merupakan salah satu harta karun paling berharga di Indonesia dan di dunia. Indonesia menjadi negara kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia. Totalnya mencapai 95.181 km. Indonesia mempunyai keragaman suku terbanyak. Saat ini, di Indonesia ada lebih dari 360 suku. Dengan suku terbanyak adalah suku Jawa, yang berjumlah 41% dari total populasi Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau

apa bedanya? Apa bedanya? Kalau kita

Sahabat, kata-kata yang sering kita lupakan saat kita menerima bantuan dari orang lain memang bagi sebagian orang sulit mengucapkan kata ini. Kenapa? Karena kata terima kasih membutuhkan ketulusan. Kata terima kasih membutuhkan tatapan mata yang hangat. Kata terima kasih membutuhkan sentuhan kasih. Sudahkah kita lupa akan hal-hal ini? Kita harus menyadari bahwa sebenarnya bantuan yang diberikan orang lain kepada kita, apapun itu, tidak akan bisa tergantikan. Banyak orang berusaha membalas budi kepada orang lain, tetapi seringkali hal ini malah melahirkan kekecewaan, bahkan permusuhan. Kenapa? Karena tidak akan ada budi yang bisa terbalaskan. Mata tidak mungkin diganti dengan mata, gigi tidak mungkin digantikan dengan gigi, dan hidup tidak akan mungkin digantikan dengan hidup. Yang memberi bantuan tersebut adalah bukan orang yang kita kenal. Bagaimana jika yang memberi bantuan tersebut adalah orang tua kita? Bagaimana jika yang memberikan bantuan tersebut adalah seorang malaikat? Dan bagaimana jika yang memberikan bantuan adalah Tuhan? Mampukah kita membalasnya? Jawabannya simpel, mampu. Tuhan telah merakit dua kata ini untuk Anda. Kata terima kasih, dua kata sudah mewakili semuanya. Dua kata ini sudah mewakili balasan apapun yang pernah diberikan oleh orang-orang di sekitar Anda. Kata terima kasih yang Anda ucapkan mewujudkan bahwa pertolongan yang Dia berikan adalah pertolongan yang tak terbalaskan. Pertolongan yang sangat berarti bagi hidup Anda. Sudah berapa lamakah Anda mulai lupa mengucapkan kata-kata ini kepada orang tua, teman, atau Tuhan? Yang berarti awal kedewasaan hidup berwujud mengucapkan terima kasih, sebuah hal yang sangat langka. Segala kebencian dan permusuhan itu semuanya hancur lebur, berganti dengan pelukan dan senyuman kasih perdamaian. Tahukah Anda bahwa terima kasih juga mempunyai kekuatan dahsyat yang luar biasa? Kata terima kasih dapat membuat Anda belajar menghargai orang lain, membuat Anda berdamai dengan sesama, dengan alam, dan dengan Tuhan. Kata yang luar biasa mampu merubah apa yang menjadi lebih baik.

0: Thank you ya. Udah nemenin gue selama ini. You've been such a good person.
1: Iya. Semoga kita bisa temenan kayak gini terus ya.
0: Selama ini apa?
1: Ya, temen. Nah, gue sebenarnya.
0: Kenapa? Kan emang teman. Yuk.

Setiap orang tahu kalau kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tak mungkin mampu hidup sendiri tanpa orang lain. Kata tolong adalah kata yang sangat wajar diucapkan. Kata tolong membuat kita menyadari keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam diri kita. Kata tolong membuat kita lebih mampu menerima diri kita sendiri secara apa adanya. Kata tolong membuat kita lebih mampu untuk melihat secara jernih apa yang bisa dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Dan dalam proses lebih lanjut, hal ini dapat membantu kita untuk menerima setiap kekurangan yang ada dalam diri kita. Sebagian orang merasa malu untuk berkata tolong. Kenapa? Karena secara tidak sadar kita memang terdidik untuk menjadi mandiri. Mandiri bukan berarti kita tidak membutuhkan orang lain. Mandiri bukan berarti menjadi egois dan tidak pernah melibatkan orang lain. Mandiri adalah sebuah proses penemuan jati diri, dan kata tolong akan sangat dibutuhkan untuk menuju kemandirian, dan jika tidak, Anda akan tersesat kepada keegoisan semata. Jangan ragu-ragu untuk meminta tolong kepada seseorang. Tahukah Anda bahwa di dalam hati seseorang pasti selalu ada keinginan untuk menolong orang lain? Bahwa selalu muncul harapan agar bisa membantu dan berarti bagi orang lain. Ini adalah insting alami yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia. Hargailah meminta tolong kepada Dia. Buatlah Dia merasa berharga di hidupmu. Biarkan Dia merasa lega dan bahagia karena bisa menolong Anda. Jangan malu untuk meminta tolong kepada orang lain, termasuk orang-orang yang Anda benci. Karena biasanya kebencian itu akan runtuh saat kasih mengalir dalam sebuah pertolongan yang tulus.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Inspirasi hari ini.
1: Guru biasa memberitahukan, guru baik menjelaskan, guru ulung memeragakan, dan guru hebat mengilhami.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Sarwi. Oke, teman Pro 2. Hai, selamat siang untuk kita semuanya ya. Pendengar Pro 2 dimanapun kalian berada. Di santai siang ini kalian akan ditemani dengan Kak Ocha ya, teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2 tidak perlu lama-lama ya, Kak Ocha langsung bagikan informasi ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, Pertamina buka suara terkait video yang beredar ya mengenai struk pembelian bahan bakar minyak atau BBM di SPBU Pertamina yang mencantumkan harga Pertalite tanpa subsidi mencapai 16.000 per liter. Dan kita tahu ya teman Pro 2 bahwa video tersebut nih kemudian memicu polemik lantaran harga tersebut dinilai lebih tinggi dibandingkan Pertamax yang saat ini dijual dengan harga Rp12.300 per liter ya. Dan mengutip dari cnbindonesia.com ya, Corporate Pertamina Putra Niaga sendiri menegaskan kebijakan subsidi BBM sepenuhnya ya merupakan kewenangan pemerintah. Ya dalam hal ini Pertamina hanya menjalankan penugasan yang telah ditetapkan negara. Dan tujuan subsidi BBM bukan hanya menekan harga energi saja ya, melainkan menjadi stabilitas ekonomi masyarakat secara luas di tengah fluktuasi harga minyak dunia. Pertamax merupakan BBM non-subsidi yang harga jualnya mengikuti mekanisme pasar. Namun teman Pro 2, pemerintah ikut berperan dalam menjaga agar harga Pertamax ini ya tidak mengalami kenaikan sejak April lalu. Dan sebelumnya nih teman Pro 2, salah satu unggahan yang ramai dibahas muncul di platform digital kita dan memperlihatkan rincian harga dasar Pertalite sebelum mendapatkan subsidi pemerintah. Ya dalam struk tersebut ya teman Pro 2 tercantum harga dasar Pertalite mencapai 16.088 per liter. Namun konsumsi hanya membayar 10.000 per liter karena terdapat subsidi pemerintah sebesar 6.088 rupiah untuk setiap liter BBM yang dibeli. Dan temuan itu ya langsung memicu pertanyaan publik. Ya teman Pro 2 kita tahu ya harga dasar Pertalite yang memiliki RON 90 justru terlihat lebih tinggi ya dibandingkan Pertamax dengan RON 92 yang saat ini dijual sekitar Rp12.300 per liter di wilayah Jabodetabek. Ya narasi dalam video yang beredar kemudian berkembang menjadi perdebatan soal logika harga BBM. Ya banyak warganet ya mempertanyakan alasan pemerintah memberikan subsidi kepada Pertalite bukan kepada Pertamax yang dinilai memiliki kualitas yang lebih tinggi. Dalam struk pembelian yang viral tersebut tertulis rincian harga dasar Pertalite yaitu Rp16.088 per liter ya, subsidi pemerintah Rp6.000 yang tadi ya, dan harga jual ke masyarakat sebesar Rp10.000 per liter ya teman produk.

Oke teman Pro2, itu dia ya satu informasi terkait BBM ya. Pertamina buka suara soal struk harga asli Pertalite. Dan yang kita tahu ya teman Pro2, di Serui sini bensinnya per liternya Rp10.000 ya. Itu pun harga Pertalite yang harga light yang sudah non subsidi ya teman Pro2. Oke teman Pro2, tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro2 Serui, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 masih bareng Kak Ocha di sini ya. Untuk teman Pro 2 nih, apalagi yang malam udah pada nonton atau pagi dini hari ya, yang udah nonton pastinya El Clasico. Dan kali ini ya teman Pro 2, bagi teman Pro 2 yang mungkin fans Barcelona dan juga Real Madrid, dan congratulations ya buat Barcelona ya, yang memenangkan Liga Spanyol ya, La Liga ya, duel El Clasico yang begitu epic dan sengit ya, dengan hasil 2-0 dan kemenangan bertelak atas Barcelona dan Real Madrid 0 ya teman Pro 2. Dan juara La Liga 2025-2026 ini ya, hasil laga Barcelona versus Real Madrid panas sekali ya teman Pro 2 pada pekan ke-35 Liga Spanyol ini ya, La Liga, yang berakhir dengan skor 2-0 ya. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Camp Nou ya, di Barcelona ya. Dan dini hari ya, Barcelona berhasil unggul 2 gol pada paruh waktu pertama lewat Marcus Rashford ke 9 menit dan Ferran Torres ke menit 18 ya. Sementara itu Real Madrid ya selalu ya kesulitan menembus pertahanan Barcelona yang dikawal oleh Gerard Martin dan Pau Cabarrés ya. Kemenangan ini membuat Barcelona meraih gelar juara La Liga meski masih menyisakan 3 pertandingan lagi. Dan Blaugrana mengoleksi 91 poin atau unggul 14 poin dari Los Blancos ya di peringkat kedua. Dan jumlah tersebut mustahil dikenal Real Madrid loh, yang hanya memiliki 3 laga tersisa. Oke teman Pro 2, kita akan ngobrol-ngobrol dikit ya untuk pertandingan babak pertama dan juga babak kedua pertandingan yang sudah berlangsung tadi pagi ya, antara Real Madrid versus Barcelona ya. Dan kini teman Pro 2, Real Madrid ya memberi tekanan pada awal babak pertama melalui sepakan dari Vinicius Junior, namun masih bisa diselamatkan oleh Joan Garcia ya. Pada menit ke-9 juga Marcus Rashford berhasil ya membawa Barcelona unggul melalui tendangan bebas akuratnya yang bersarang di pojok kanan atas gawang Thibaut Courtois ya, dengan skor menjadi 1-0 dan menang atas Barcelona. Dan tandukan Aurelien pada menit ke-13 juga ya nyaris membawa Real Madrid menyamakan kedudukan, namun masih terlampau tinggi. Dan alih-alih juga nih membalas gol, gawang Real Madrid justru kembali kebobolan ya lewat skema serangan balik, dan giliran Ferran Torres nih yang mencetakkan namanya di papan skor pada menit ke-18 usai memanfaatkan assist dari Dani Olmo ya. Dan Barcelona menjauh jadi 2-0. Dan gol Gonzalo Garcia ya mendapati peluang emas saat berhadapan langsung dengan kiper, namun eksekusinya masih melebar ke samping kiri di gawang Barcelona. Dan 5 menit menjelang laga berakhir ya, Real Madrid ya mulai berani menguasai bola, namun teman Pro 2 masih kesulitan ya membongkar pertahanan Barcelona. Alhasil Barcelona tetap unggul 2-0 hingga akhir babak pertama usai. Dan masuk babak kedua nih teman Pro 2, Barcelona ya mencoba mengambil inisiatif serangan melalui Fermin Lopez pada menit ke-48. Namun sepakannya ya masih bisa diselamatkan oleh Thibaut Courtois ya. Pada menit ke-56, Ferran Torres kembali ya nyaris menciptakan gol kedua, namun lagi-lagi Courtois melakukan penyelamatan gemilang ya atas timnya. Dan giliran Rapinha nih yang mengancam lewat tendangan kaki kanannya, namun masih melambung di atas gawang Courtois. Dan kini Courtois kembali ya melakukan penyelamatan gemilang dengan menahan tendangan keras dari Rafinha pada menit ke 82. Dan 2 menit berselang nih, sekarang gelirannya Robert Lewandowski yang tendangannya masih bisa ditepis lagi oleh kiper Real Madrid yaitu Courtois. Hingga babak kedua berakhir, tak ada tambahan gol tercipta dari Barcelona ya, yang berhasil mengamankan 3 poin di kandangnya sekaligus memastikan diri merebut gelar juara Liga Spanyol 2025-2026. Pertandingan yang epic ya, dan penuh dengan banyak huru-haranya ya. Congratulations nih untuk Barcelona yang menang dan juara La Liga musim ini ya, 2025-2026. Dan untuk Real Madrid, katanya sih puasa trofi atau puasa gelar ya, gak apa-apa. Masih ada musim depan ya Real Madrid. Oke teman Pro 2, siapa nih yang penggemarnya Barcelona? Pasti hari ini dia senang sekali ya, apalagi panas begini. Aduh, ada yang panas nih tapi bukan matahari ya teman Pro 2. Oke. Oke teman Pro 2, itu dia ya informasi seputar bola yaitu Liga Spanyol ya, dengan ya, juara La Liga yang dimenangkan oleh Barcelona. Oke teman Pro 2, setelah yang satu ini ya, Kak Oce akan balik lagi ya.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahraga lah, Makcik Leha. Supaya sehat.
2: Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting. Supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlari dulu.
2: Berlari?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Aku pendengar setianya Pro 2 dimanapun kalian berada. Dan Kak Uca masih berbagi informasi ya dari seputar dunia olahraga. Dan tadi kan udah di Liga Spanyol lah ya, La Liga yang dimenangkan oleh Barcelona. Dan kali ini teman Pro 2, Kak Uca akan berbagi info dari Liga Indonesia, yaitu hasil pertandingan Persija versus Persib Bandung yang katanya peluang bagi macan kemayoran ya juara tertutup. Ya, hasil La Liga Persija Jakarta versus Persib Bandung ya pada pekan ke-32 Super League 2025-2026 yang berakhir dengan skor 1-2 ya pertandingan tersebut ya. Dan kita udah tahu ya berlangsung di Stadion Sengiri Samarinda. Dan Persija Jakarta mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu dari Alaidin Ajayre ya pada menit ke-19. Namun teman Pro 2, Persib Bandung berhasil berbalik unggul ya 2-1 melalui 2 gol yang diborong oleh Adam Alis pada menit ke-28 dan 37. Ya, kekalahan ini ya membuat peluang Persija Jakarta meraih gelar juara Super League musim ini dipastikan tertutup. Dan Macan Kemayoran juga dipastikan tetap berada di peringkat ketiga usai tertinggal 7 poin dari Borneo FC di peringkat kedua dan unggul 12 poin dari Dewa United di peringkat keempat. Dan sementara bagi Persib Bandung juga nih teman Pro 2, kemenangan ini ya membuat skuad asuhan Bojan Honda kini kembali unggul 3 poin dari tim peringkat kedua yaitu Borneo FC. Dan kini Persib menuai 75 poin di klasemen sementara Super League. Dan 2 pekan terakhir akan menjadi penentu siapa nih yang pemilik trofi Super League musim ini antara Persib Bandung dan Borneo FC.

Dan kita tahu ya, pertandingan di babak pertama dan babak kedua yang begitu epic ya. Hingga laga berakhir, tak ada tambahan gol dan memastikan Persib Bandung meraih 3 poin atas Persib Jakarta. Dan congratulations nih ya untuk Persib Bandung yang memenangkan pertandingan 2-1 atas Persija Jakarta.

Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Hai hai teman Pro 2 yang masih stay tune nih with Kak Oce di Santai Siang. Halo ke teman Pro 2 yang melanjutkan aktivitas di siang hari ini, mungkin pekerjaannya di kantor ataupun yang sedang nyetir ya teman Pro 2. Untuk yang keluar kota, hati-hati di jalan ya. Dan untuk teman Pro 2 mungkin yang rehat sejenak di rumah, selamat beraktivitas dan selamat beristirahat ya. Oke teman Pro 2, kali ini Kak Oce akan bagi informasi nih dari dunia hiburan ya. Oke, kita langsung saja ya ke informasinya, yaitu album Michael Jackson ya kembali puncaki chart Inggris berkat filmnya, yaitu biopik Michael. Ya, album kompilasi The Essential Michael Jackson milik Michael Jackson ya kembali menunduki posisi puncak tangga album Inggris setelah 17 tahun. Dan melansir dari Billboard, ya pencapaian tersebut dipicu lonjakan streaming usai perilisan film biopik Michael di bioskop. Dan album tersebut dia berhasil memuncaki official album chart Inggris edisi 8 Mei 2026 ya. Dan ini menjadi pertama kalinya ya bagi The Essential Michael Jackson kembali berada di posisi nomor 1 sejak 2009. Lamanya ya teman Pro 2. Dan di tahun tersebut ya album The Essential Michael Jackson ini naik ke puncak usai kabar wafatnya sang King of Pop itu. Dan album tersebut sukses bertahan 7 pekan di tangga album Inggris. Dan kebangkitan popularitas Michael Jackson ya juga berdampak pada album klasik lainnya ya, termasuk album yang berjudul Thriller and a Bad. Dan mungkin teman Pro 2 nih yang pecinta Michael Jackson ya, ataupun dengar-dengar lagunya King of Pop ini ya, album trailernya dirilis pada tahun 1982 dan naik ke posisi 6 ya. Sementara Bad sendiri ya melonjak ke peringkat 8 dan kembali masuk dalam 10 besar untuk pertama kalinya ya dalam 14 tahun terakhir ini ya. Dalam persaingan chart pekan ini ya teman Pro 2, trio rap asal Irlandia Utara Kneecap ya menempati posisi kedua lewat albumnya yaitu Venian. Dan sementara itu anggota Spice Girls Melan C yang berhasil mencatat album solo dengan debut di posisi ketiga. Kesuksesan film biopik Michael Jackson ini ya turut dinilai menjadi faktor utama kebangkitan popularitas karya-karya sang legenda di tangga musik global. Dan film tersebut dibintangi oleh Jafar Jackson ya, sang keponakan yang memerankan sang legenda pop dalam debut akting layar lebarnya. Dan film Michael ini ya dibuka pada akhir pekan tanggal 24 April 2026 dengan debut domestik sebesar 97,2 juta US dollars atau sekitar 1,6 triliun ribu rupiah. Dan itu pun juga ya merupakan pendapatan terbesar dari film biografi musik dalam sejarah loh teman Pro 2. Selain itu juga teman Pro 2 ada informasi masih dari dunia hiburan, yaitu Ariana Grande ini mengumumkan album baru dan single perdananya nanti dirilis pada 29 Mei ya. dan Ariana Grande mengumumkan single pertamanya dari album ke-8-nya yang bertajuk Petal. Ya, teman produksi lagu tersebut ya berjudul Had It I Made You Love Me dan dijadwalkan rilis pada 29 Mei 2026. Ya, dalam unggahannya di Instagram, ya Ariana Grande menyebut lagu itu sebagai salah satu lagu favorit yang pernah ia tulis ya. Album Petal, Petalnya yang diproduseri dan ditulis bersama oleh Grande dan Ilya dijadwalkan rilis pada 31 Juli melalui Republic Records. Ya, Ariana Grande menggambarkan album tersebut ya sebagai karya yang penuh kehidupan dan tumbuh melalui celah-celah sesuatu yang dingin, keras dan menantang. Ya, Ilya Salmasade ya dikenal sebagai produser Swedia Persia yang telah bekerja sama dengan sejumlah musisi besar seperti Taylor Swift dan Sam Smith. Ya, pengumuman ini ya hadir setelah Ariana Grande menghabiskan 3 tahun terakhirnya untuk proyek film Wicked dan sequelnya ya serta album Eternal Sunshine ya beserta edisi deluxe yang dirilis pada tahun 2025. Meski tur konser yang diumumkan tahun lalu awalnya dikaitkan dengan internal Sunshine-nya, album Petal kini ya teman berdua diperkirakan akan menjadi sorotan utama dalam tur tersebut. Ya, dalam wawancaranya di podcast Good Hang milik Ami Poehler itu yang tahun lalu ya kalau nggak salah, Ariana Grande ya mengatakan tur mendatang kemungkinan menjadi tur terakhirnya untuk waktu yang sangat lama atau 10 atau 15 tahun terakhir ya akan terlihat sangat berbeda dibanding tahun-tahun yang akan datang. Dan Ariana Grande sendiri mengaku nih ingin memberikan penampilan terbaik dalam tur tersebut karena belum tahu ya kapan akan kembali menggelar tur besar lagi.

Oke teman Pro 2, kita break sejenak ya, dan kita akan balik lagi usai jeda berikut ini. Tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro 2 Sarawak.

0: katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: gak kalian melakukan sesuatu secara berulang-ulang? Itulah yang disebut kecanduan. Menurut perspektif psikologi, kecanduan adalah keadaan individu yang merasa terdorong untuk menggunakan atau melakukan sesuatu agar dapat memperoleh efek menyenangkan dari sesuatu yang dilakukan tersebut. Sesuatu yang bikin kecanduan ternyata gak semuanya negatif. Kecanduan bisa terjadi karena hormon dopamin atau hormon bahagia yang kita keluarkan setelah kita melakukan sesuatu. Kita bisa kecanduan buat chattingan sama gebetan karena pada saat itu tubuh kita memproduksi banyak hormon dopamin yang bikin kita berbunga-bunga dan bahagia. Dopamin ini memotivasi otak kita untuk melakukan hal yang sama berulang di masa depan. Ini bahaya kalau kalian mendapatkan rangsangan dopamin ini dari sesuatu yang negatif, seperti menonton video porno atau narkoba. Makin sering kita melakukan, makin banyak juga dopamin yang dilepas yang bikin kita terbiasa, yang akhirnya bukan lagi menginginkannya, tapi membutuhkannya. Jadi, sudah tahu kan kenapa kita bisa kecanduan?
1: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari

0: aku gak bisa. Sedangkan nyawanya bisa melayang kalau aku gak ambil tindakan sekarang juga. Kalau aja dulu aku gak...
1: Ini amplopnya, dan saya bisa sekolah di sini kan? Saya mau lulus dengan IPK yang tinggi. Bisa bantu kan? Ini uangnya. Saya bisa bayar berapapun itu, asalkan saya bekerja di sini.
0: Enggak!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, enggak terasa ya kita udah berada di pukul 15.42 menit dan sudah di setengah 4 ya teman Pro 2. Dan kali ini teman berdua, Kak Uci akan bagi info nih dari seputar Tanah Papua. Dan kali ini Kak Uci akan upgrade info di Info Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan tahu nggak teman berdua, agenda 19 hingga 21 Mei di Kabupaten Kepulauan Yapen ini akan terima kunjungan kerja dari Gubernur Papua. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen mematangkan seluruh persiapan menjelang kunjungan kerja Gubernur Papua yang dijadwalkan akan berlangsung pada 19 hingga 21 Mei 2026. Ya, hal tersebut ya ditegaskan oleh PLH Sekda yaitu Pak Harold Weno dalam apel gabungannya Senin ini. Ya, ia menyampaikan bahwa jadwal kunjungan telah diterima ya dari pemerintah Provinsi Papua dan menjadi perhatian serius untuk seluruh perangkat daerah. Yang sebelumnya ya telah dilakukan rapat ya bersama wakil bupati dan sejumlah pimpinan OPD untuk membahas rangkaian agenda gubernur selama berada di Kepulauan Yapen. Ya, rapat tersebut ya difokuskan pada penentuan lokasi kunjungan serta kesiapan teknis masing-masing OPD. Ya, PLH Sekda sendiri ya meminta OPD teknis yang programnya menjadi objek kunjungan agar segera memastikan seluruh kesiapan ya baik dari sisi administrasi, substansi kegiatan hingga kondisi lapangan. Ia juga menekankan bahwa saat rapat finalisasi jadwal kegiatan seluruh persiapan ya harus sudah rampung. Apabila dalam agenda terdapat kunjungan ke kelompok masyarakat binaan, maka kesiapan kelompok dan lokasi kegiatan harus benar-benar optimal ya, sehingga kunjungannya dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif. Ya, kunjungan Gubernur Papua ini ya diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperlihatkan progres pembangunan daerah serta sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam mendorong percepatan program pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Oke teman Pro 2, itu satu informasi ya dari Info Pemda dari Kabupaten Kepulauan Yapen atau dari Serui tercinta kita ya, yaitu agenda 19 hingga 21 Mei akan kita terima kunjungan kerja dari Pak Gubernur ya teman Pro 2. Oke, bagi teman Pro 2 nih, kalian ya mau bertemu langsung dengan Pak Gubernur bisa nih tanggal 19 hingga 21 Mei ya, saksikan dan kita bersama-sama sambut kunjungannya Pak Gubernur di Kabupaten kita ya teman Pro 2.

Oke teman perdua, tetapkan kebersamaanmu hanya di frekuensi 101,5 FM RRI Perdua Serui.

Sahabat kreatif, burung hantu terkadang dianggap menyeramkan bagi sebagian orang karena teriakannya di malam hari. Namun tahukah kamu, ternyata tujuan burung hantu jantan bertanduk besar berteriak adalah untuk memikat betinanya. Burung hantu bertanduk besar memiliki kematangan seksual pada usia 2 tahun. Mereka akan memulai masa pacaran pada akhir Januari atau awal Februari. Jantan dan betina akan membungkuk satu sama lain dengan sayap yang terkulai dan saling menggosok paruh sambil bersolek sebelum berkembang biak. Selain untuk memikat pasangan, teriakan burung hantu bertanduk besar juga digunakan untuk berkomunikasi dan menetapkan wilayah. Mereka akan menanggapi penyusup atau ancaman yang datang dengan tepukan, desis, jeritan, dan suara serak yang sering dianggap menakutkan. Jika ancaman meningkat, burung hantu bertanduk besar akan melebarkan sayap dan menyerang dengan kaki mereka. Burung hantu beraktivitas di malam hari. Begitu juga dengan burung hantu bertanduk besar. Mereka lebih aktif dan berburu di malam hari. Tetapi, mereka diketahui juga akan berburu di siang hari.

Tari kecak asal Bali. Sahabat kreatif, Nusantara menyimpan kekayaan kesenian tradisional yang memukau. Tari kecak adalah salah satunya. Kesenian tari tradisional asal Bali ini sudah sangat populer baik di dalam hingga di luar negeri. Namun tahukah kamu bagaimana sejarah tari kecak Bali itu sendiri hingga bisa menjadi salah satu kesenian tradisional yang paling populer? Kecak merupakan drama tari seni khas Bali dengan plot cerita utama mengenai kisah Ramayana atau Mahabharata.

Tarian kecak juga dikenal akan irama cak yang diucapkan oleh rombongan penari kecak secara harmoni mengiringi penari yang berada di tengah. Pertunjukan tari kecak melibatkan puluhan bahkan lebih penari laki-laki yang membentuk formasi duduk melingkar sembari mengangkat tangan dan menyerukan cak secara harmonis. Selain itu, terdapat penari lain yang memerankan tokoh Rama, Sinta, Rahwana, Hanoman, dan Sugriwa yang akan menari sembari berlakon di tengah-tengah formasi lingkaran tersebut. Pada tahun 1930-an, seorang seniman pelukis sekaligus musisi asal Jerman bernama Walter Spies sangat tertarik dengan ritual tradisional pada saat ia tinggal di Bali. Ia terinspirasi untuk menciptakan sebuah pertunjukan yang diadaptasi dari ritual tersebut yang menceritakan kisah Ramayana dalam kepercayaan Hindu untuk dipertontonkan ke mancanegara. Wayan Limbak, seniman tari asal Bali yang akhirnya bersama Walter Spies menciptakan tarian kecak dan mempopulerkannya di dunia internasional. Selain kecak, tarian ini juga dikenal dengan nama Tari Sangyang. Umumnya, tari kecak dipertunjukkan oleh 50 hingga 100 penari laki-laki yang hanya menggunakan kain kotak-kotak pada bagian bawah dan bertelanjang dada. Duduk membentuk formasi melingkar dengan sebuah obor kelapa khas Bali pada bagian tengah.

Di awal pertunjukan tari kecak, para penari akan menggerakkan tubuhnya secara ritmis ke kanan dan juga ke kiri, sembari melantunkan seruan cak-kecak-kecak, terus-menerus dengan ritme yang pelan. Perlahan, ritme dari seruan semakin cepat dan keras, sembari para penari mulai mengangkat kedua tangan ke atas dan menggetar-getarkannya di udara. Para penari ini tengah memerankan pasukan Rama dan Rahwana dalam kisah Ramayana.

alasan burung terbang dalam formasi huruf V. Sahabat kreatif, seringkali saat melihat ke angkasa, kita melihat kawanan burung yang sedang terbang bersama. Dan mungkin kita sadari, burung-burung itu terbang dalam formasi huruf V. Lalu, apa penyebab burung terbang dalam formasi huruf V? Bila burung terbang dalam formasi V, hal itu untuk menghemat energi saat terbang ataupun saat naik ke ketinggian yang lebih tinggi. Saat burung terdepan dalam formasi mengepakkan sayapnya, hal itu bisa membuat pusaran angin yang memudahkan burung di belakangnya untuk terbang. Pastinya, burung terdepan akan merasa paling lelah. Untuk mengatasi masalah ini, burung dalam formasi akan saling berganti posisi saat terbang. Selain mengurangi kelelahan, posisi ini juga menjaga kestabilan burung yang biasanya terbang dalam formasi V untuk migrasi jarak jauh. Burung yang terbang dalam formasi V biasanya terdiri dari 12 burung. Dan menariknya, setiap dua burung akan membentuk pasangan. Kedua burung tersebut akan terbang dengan kepakan sayap yang seirama dan saling bertukar posisi. Uniknya, waktu pertukaran dua burung tersebut selalu tepat waktu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

pendek, jerawatan, jelek lagi.

0: cewek. Mau kemana nih? Rara sayang, sini dong.
1: Apaan sih peluk-peluk? Gak sopan tahu.
2: Dilecehkan, menurutku itu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Mulai sekarang, jangan merasa sendiri, jangan dipendam, jangan ragu, dan harus berani menceritakan masalahmu. Suara kita adalah kekuatan, dan setiap suara berharga. Bullying bukan hanya tentang kata-kata yang menyakitkan, tetapi tentang bagaimana kita bisa memilih untuk bangkit dan melawan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

101,5 FM Pro 2 Serui. Demikian kita telah menyatukan siaran dengan Pro 1 Serui untuk mengikuti jalannya azan maghrib untuk daerah Serui dan sekitarnya. Teman Pro 2 sudah kembali gabung bareng saya Cika di 101,5 FM Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Ntar kita akan berbagi informasi terupdate tentunya dan juga hiburan-hiburan yang menarik ke ruang dengarnya teman Pro 2. Jangan pergi kemana-mana, tetapkan kebersamaan teman Pro 2 bareng Pro 2 FM Serui.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: pendek, jerawatan, jelek lagi.
1: Dibully, dirundung.
0: Cewek, mau kemana nih? Rara sayang, sini dong.
2: Apaan sih peluk-peluk? Gak sopan tahu.
1: Dilecehkan, menurutku itu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Mulai sekarang, jangan merasa sendiri, jangan dipendam, jangan ragu, dan harus berani menceritakan masalahmu. Suara kita adalah kekuatan, dan setiap suara berharga. Bullying bukan hanya tentang kata-kata yang menyakitkan, tetapi tentang bagaimana kita bisa memilih untuk bangkit dan melawan.

0: Kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

0: Aku mau pisah.
1: Kamu yakin?
0: Iya, aku yakin. Aku udah muak sama keadaan kita.
1: Oke. Tapi aku minta satu hal. Aku mau satu bulan sama anak aku. Silakan kamu gantiin posisi aku. Coba jadi aku. Semoga kamu nemuin kebahagiaan kamu.

Tahukah kamu, ada perbedaan antara stunting dan wasting. Stunting adalah kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dari anak seusianya. Sedangkan wasting adalah kondisi ketika berat badan anak lebih rendah dari tinggi badannya. Perbedaan stunting dan wasting dapat terlihat dari lama waktu terjadinya. Stunting merupakan kekurangan gizi kronis, sedangkan wasting dapat terjadi dalam waktu yang lebih singkat. Stunting bisa disebabkan oleh kekurangan gizi sejak dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Sedangkan wasting bisa disebabkan oleh asupan makanan yang tidak mencukupi atau disebabkan oleh penyakit menular. Dampak yang terjadi pada stunting dapat menghambat perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Sementara pada wasting dapat menyebabkan anak menjadi kurus dan mengancam jiwa. Untuk cara pencegahan dan penanganannya, berikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Pantau perkembangan anak secara berkala. Berikan makanan bergizi dan kaya protein hewani. Menjamin asupan gizi yang mencukupi yang sesuai dengan usia anak.

0: Makan apa enaknya? Rini, makan gorengan ayo.
1: Ih, hari-hari makan gorengan. Itu tidak bagus tahu.
0: Tidak bagus kenapa? Gorengan enak weh. Murah lagi.
2: Hey!
1: Kau itu kalau makan makanan yang tidak sehat terus, nanti bisa kena stunting.
3: Tahu kakamu, kekurangan gizi itu tak baik.
2: Tak baik.
4: Oh no.
1: Jadi begini Alex, terdapat 3 hal yang mempengaruhi stunting, yaitu pola makan, pola asuh, dan kurangnya gizi. Jadi, mulai sekarang, kita harus sadar akan pentingnya gizi.
0: Oh, berarti Tom harus makan sayur-sayur dan daging-daging. Bagaimana kalau Tom pergi curi orang pu ayam baru masak?
1: Ih, Tuhan ya, sembarang saja. Mari sudah Tom pergi beli di pasar.

0: MC Bruninho.
1: Valeu, Bruninho.
2: Aê,
1: muito
2: galera.
1: Sucesso, viu? Obrigado pelo carinho. Obrigado por participar desse momento.
3: Juga Angga di Music Live Chat. Nanti juga bakal ada Nanda Prima teman Pro 2 disiarkan langsung juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia sampai jam 8 malam. Lanjut ya edit sama Angga sampai jam 12 malam di Jaga Malam ya. Thank you banget yang udah dengerin Pro 2 FM Jakarta, yang mungkin masih di jalan, hati-hati di jalan, semangat terus ya, jangan ngantuk teman Pro 2. Kalau ngantuk melipir dulu. Yang lagi lapar melipir dulu, jangan lupa makan teman Pro 2. Dan jangan lupa juga follow media sosial kita di @pro2fmjkt. Oke, Fajar pamit. Bye teman Pro 2.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama kita datakan dari Oasis yang resmi mengkonfirmasi kehadiran film dokumenter terbaru mereka yang akan merekam perjalanan reuni fenomenal mereka dalam tur Oasis Live 25. Project Ambisius hasil kolaborasi Disney Plus, Magna Studio, dan juga Sony Music Vision ini dijadwalkan tayang secara terbatas di jaringan IMAX dan juga bioskop global mulai tanggal 11 September 2026.
1: Info Pro 2.
0: Lisa tengah bersiap tampil dalam upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat bulan depan, teman Pro 2. Dengan penampilan tersebut, member Blackpink ini menjadi artis perempuan pertama dari grup K-pop yang tampil di acara pembukaan turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam acara itu, ia juga akan berbagi panggung dengan sejumlah nama besar seperti Katy Perry, Future, dan juga DJ Sanjoy.
1: Info Pro 2.
0: The Weeknd resmi membawa rangkaian akhir After Our Till Down Stadium Tour ke Jakarta, tepatnya di tanggal 26 dan juga 27 September 2026 di Jakarta International Stadium. Tour ini mencatatkan rekor sebagai tour terlaris oleh artis solo pria dengan produksi panggung yang megah. Presale dibuka mulai tanggal 18 Mei 2026 yang kamu bisa cek di situs resmi The Weeknd. Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Selamat malam. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Angga dan juga Edit.
0: Yoi.
1: Sampai 1 jam ke depan kita bakalan pastinya ngobrol sama musisi.
0: Benar. Malam hari ini spesial membuka minggu Senin. Ini ya. Mm-mm. Hari Senin ya, mungkin bisa dibilang minggu ini akan jadi minggu yang pendek ya.
1: Karena bakalan ada yang namanya long weekend lagi.
0: Long weekend lagi, betul. Gelombang kedua kali ini.
1: Sampai 3 kalau enggak salah ya.
0: Iya, sampai 3. Nanti di minggu depan juga ada lagi. Wah, gokil sih.
1: Jadi hari ini untuk mengawali hari Senin,
0: yes,
1: kita bakalan ngobrol sama seorang solois.
0: Yoi, seorang solois pria.
1: Pria
0: yang kemarin juga sebenarnya udah main kesini.
1: Udah sempat datang ya?
0: Udah sempat datang, tapi kali ini hadir dengan single terbarunya lagi. Waduh. Wih,
1: apakah dia akan membawa mic merahnya?
0: Ayy, karena identiknya sama itu tuh. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nanda Prima. Pokoknya buat lu semua teman Pro 2 yang pengen ikut keseruannya, bisa stay tune terus di MLC di Pro 2 FM favorit kamu. Dan buat yang pengen bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Di situ bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811-800-105 ya.
0: Betul, jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
1: Tetap di MLC.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian, karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah, Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar? Ini ribet banget ya.
1: Bunyi gue. Lu lanjut aja, lanjut.
0: Oh iya, oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya? Kita ngobrol ya?
2: Tahun lalu
0: ya? Ke 2025 ya? Enggak nyampe ya? Tahun ini berarti?
2: Iya, tahun ini.
0: Tahun ini ya, awal tahun ya?
2: Maret.
0: Oh, Maret. Maret bahkan. Maret berarti 2 bulan kurang lebih ya?
2: Produktif kan?
0: Produktif sekali nih kayaknya nih. Bener.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Bagus, bener.
2: Angga masih produktif kan?
1: Jadi fun fact-nya nih, kita tuh sama-sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
2: Iya. Mm-hmm.
1: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh, yang kan di TV tuh ya. Mm-hmm. Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya. Mm-hmm. Kita tuh sampai ada namanya Wanted.
0: Oke.
1: Okay. Gue gak nyebutin depannya karena nama merek ya.
0: Iya, benar.
1: Brand. The brand itu brand terlarang lagi. Untuk di onerin.
0: Iya.
1: Ya, dia tuh Wanted tahun gue 2009. Gue 2009.
2: Berarti lu atas gue, senior gue berarti.
0: Yes. Senior.
1: Senior tuh tua, bro.
0: Senior.
1: Lu 2000, bro. Lu bareng sama TBL ya? Yang menang TBL atau Magne TBL atau Friday sama okay. The Neno ya.
2: Yes.
0: Alright.
1: Jadi kita sama-sama anak band. Mm-mm. Dulu sempat manggung di Soundrenaline itu. Yes. Itu aja itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
0: Oke.
1: Lu bisa manggung di Soundrenaline, keren lo.
0: Yes.
2: Gitu. Kalau udah menginjakan kaki di stage itu, lu udah keren.
1: Udah keren. Padahal lu tampil di depan pembuka. Ya nonton masih sedikit. Tapi bisa dulu kita bisa pasang status sosmed ya, dulu
0: buat
1: Facebook doang ya.
0: Karena bergengsi banget kan itu, kan.
1: Gengsi banget
2: kalau sekarang. Era itu Instagram juga belum ada.
1: Belum ada.
0: Belum ada bahkan.
1: Wow. Belum banget kan berarti kita.
2: Ketahuan dong, enggak.
0: Berarti Facebook, pakai Facebook.
2: Iya.
0: Facebook.
1: Nah, benar. Gue juga kaget sih tadi pas lihat, gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
2: Ya.
1: Ya jadi emang tuh kan jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic-nya merah loh. Serius. Tapi kan ada sponsor.
0: Oh ya, oke.
1: Okay. Sponsor itu waktu itu harus.
2: Gue kalau nggak salah lu waktu itu di stage make outfit hitam putih.
1: Bener. Dia masih inget lu.
0: Masih inget lu.
1: Gokil. Dia masih inget gokil.
2: Aduh, udah jangan.
1: Dan ternyata akhirnya Nanda udah nggak ngeband lagi, sekarang jadi soloist
0: sekarang.
1: Gue nggak ngikut waktu tadi, gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali, waktu itu nggak ketemu sama gue soalnya.
0: Iya, benar.
1: Jadi akhirnya sekarang soloist. Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
0: Fully dapat ini.
2: Ada berbagi nggak gitu sih? Ya lebih enak sih.
1: Atur sendiri musik terserah gue mau gimana gitu ya. Kan.
2: Mau gue meliuk-liuk di sini terserah gue. Mau high note-nya gue rockin terserah. Semau gue.
1: Tapi emang right. Asli Padang.
2: Padang.
1: Asli Padang ya.
2: Tapi nggak kelihatan Padang ya.
1: Kelihatannya Sumatera Barat.
2: Sama aja.
1: Jadi abis itu langsung udah kayak gue harus mungkin apa ya, passionnya teman-teman yang lain agak belok. Mm-hmm. Jadinya lu yang tetap di musik gitu.
2: Ya karena masih kalau dibilang belok ke belok banget ya, masih ada entertainmentnya, masih ada kayak fotografi kan itu masih.
1: Oh iya, benar-benar. Masih ada seni-seninya, masih ada gitu seni-seninya.
2: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler. Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
1: Wih, gokil.
2: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser off air di Padang.
1: Dia apa? Waktu itu kampanye.
2: Kampanye. kampanye. Lo harus nyanyi. Gue nggak mau tahu. Lo harus ngisi di sini. jangan mahal-mahal ya.
1: tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Nanda ini kan berarti ya nggak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
0: Oke.
2: Berarti dia lebih tuan.
1: Gue gitu. Gak
0: mau dibilang. Ini tua sih pengen dibilang muda.
1: Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu, tuh udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
0: Yes.
1: Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT.
0: Yoi.
1: Nyamanin dari kaset ke CD.
0: Yes.
1: Dari CD jadi ke streaming.
0: Betul.
1: Itu kan itu jadi ngerasain gitu. Dan, dan ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih.
0: Yes.
1: Berarti apa ya, survive, terus juga lebih apa, tetap apa ya, konsisten gitu.
0: Iya.
1: Okay, dan akhirnya nih di kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
2: Ini single ketiga di album pertama gue.
1: Oke.
0: Wow.
1: Single. Tapi masih dalam album yang kemarin berarti ya?
2: Masih di album yang sana.
0: Oke.
1: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
0: Iya lagi. Iya lagi.
2: Ada statement netizen lah ya. Bilang lo siapa sih? Udah bikin album aja. Emang lo terkenal apa? Oke, nggak apa-apa.
0: Iya,
1: padahal bukan itu.
0: Bukan itu.
1: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinanya apa?
2: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini.
0: Okay.
2: Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
1: Betul.
2: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
0: Amin.
1: Dan
0: amin,
1: itu
0: amin.
1: Menurut gue bukti keseriusan
0: maksud
1: gue.
0: Yes.
1: Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
0: Betul. Di era yang sekarang mungkin kayaknya orang juga jarang ya dengerin satu album full tuh jarang kayaknya.
2: Udah jarang banget.
1: Kan? Malah hampir nggak ada siapa sih.
0: Iya benar.
2: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
1: Nah.
2: Bocoran, iya. Langsung kasih bocoran.
1: Tapi gue mau meng-highlight soal yang mic merah itu deh. Itu lu dari kapan tuh mulai?
2: Itu gue mulainya itu dari After Married dulu.
0: Okay.
2: Ya, ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
1: Iyalah gue udah ada dua.
2: Jadi ini saat gue married di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub ya, klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
1: inisialnya H ya.
2: Yes. Yes lagi. Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mike Merah berkat panggung-panggungan di sana.
0: Alright.
2: Terus itu mic merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah pakai merah.
1: Tapi bedanya, gue nggak bisa kasih tau bedanya.
0: Oke, apa tuh?
1: Kalau gue bikin merah beneran.
0: Oke.
1: Kalau gue buat tempelin ini loh.
0: Tempelin stiker.
1: Iya,
0: stiker. Oke.
1: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal masih biasa.
0: DIY ya.
1: Iya. Terus video lo nggak sih itu?
2: Awalnya gue pengennya putih, karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver, pasti itu tiga warna itu kan.
1: Merah nggak ada.
2: Merah nggak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pakai saat itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pakai mic merah, tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah dan terus.
1: Itu di TikTok tuh ya?
2: Di TikTok. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayang ya. 2 tahun yang lalu itu
1: sayangnya udah. Sayangnya mana gitu.
2: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
1: itu ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue enggak ngerti lu, bro. Sudah.
0: Enggak ngerti sih. Parah banget lu.
2: Enggak apa-apa.
0: Parah banget. Maaf ya umur.
2: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
0: Oke. Okay.
2: Sebenernya kalian gak sempat ngobrol terus di konser 7 ruang
1: waktu itu. Gak ketemu ya?
2: Gak ketemu.
0: Oke.
2: Padahal gue jadi backing vokal. Gue.
1: Gue shift satu.
0: Shift satu. Ada shift-shiftan ya? Ada shift-shiftan.
1: Malah gue kebalik.
0: Oke.
1: Terus.

0: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador nih.
1: Oh, dari mic tersebut okay. Ya. Oke,
2: okay, good. Gokil.
1: Dan hari ini kita bakalan ngobrolin juga lagu terbarunya dari Nanda ya, judulnya Monolog dengan Bayangan.
2: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga Ade, dan tentunya masih bareng sama Nanda Prima. Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes.
1: Kalau monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh, dari album, ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lo akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relax sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang rasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri ya. Bayangan nih, lo ngapain?
0: Wow. Berarti kayak apa ya, kayak pergulatan batin gitu ya?
2: Ya.
0: Oke.
2: Ini lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Oke.
2: Ini lebih baik daripada gua nelen sakit sendiri. Ya udah, mending gue lepas jadi.
0: Oke. Konteksnya berarti apa ini maksudnya di lagu ini?
2: Konteks.
0: Tadi kan.
1: Berarti apa? Emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan,
0: Perselingkuhan
2: diam-diam, atau udah mau merit di depan tapi masih main belakang sama
1: sama mantannya, memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih, iya lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi, nggak tahu dari mana itu.
1: Aduh,
2: mantan kandung.
1: Jadi terus. Kenapa ngomongin mantan kandung? Terus. Jadi ya. Lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muasabah sih
1: gue. Muasabah. Kenapa judulnya bukan
2: muasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak ada lama
0: gue. Iya udah lama lagi itu kata-kata lama itu muasabah itu.
2: Puitis lo kita dulu itu.
1: Iya benar.
2: Kita harus sesuai dengan sajak AA.
1: Rima.
0: Bener.
1: Rima. Tapi lo percaya gak sih kalau ternyata tuh, kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat ketimbang lo gak pernah ngomong sama hati nurani lo sendiri.
2: Kalau menurut gue, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya. Untuk mungkin mengapresiasi diri, kayak sebelum tidur lu udah capek menjalani aktivitas sehari-hari, makasih ya udah
1: berjuang,
2: udah berusaha bertahan keras sampai sekarang. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu, kayak ya mantan kandung tadi, mantan kandung, meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini, tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan gitu, harus meninggalkan biar nggak toksik nih hubungan.
1: Itu ya kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu nggak ada yang susah.
0: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah nggak bisa nih,
2: udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya, benar-benar
2: kayak es teh manis sih.
0: Kenapa tuh? Gimana tuh?
1: Tadinya manis awalnya.
0: Terus lama-lama ini hambar.
2: Tawar.
1: Gitu. Gara-gara kena esnya ya.
0: Esnya mencair.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah, ini ciptaan lo sendiri?
2: Enggak sih.
1: Ini ciptaan siapa nih?
2: Robby.
1: Gokil. Wow, tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu loh.
2: Atau kita cover to master tuh lah.
1: Bisa. Kalau macam juga mau. Siapa tahu kan ya.
0: Bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic gue belum merah, bro.
0: Sama-sama mic merah dah.
2: Meskipun.
1: Squad light.
0: DIY.
2: Saat itu belum ada DIY leh.
1: Belum ada.
0: Oh.
1: Gue bener-bener, gue nyuruh kru gue. Tolong dong, Dines. Sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
0: Bener.
1: Niat banget dulu. Karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang bener-bener di push gitu loh.
0: Bener-bener.
2: Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya jujur ya, promo sekarang di media, kalau dulu itu door to door.
0: Oke.
2: Kalau dibilang gampang dulu enggak juga. Dibilang gampang sekarang
0: enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar.
1: Nah, ini lo bisa ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gua, itu semua tulisan dari Robby.
1: Oke. Wow. 1-2 kemarin tuh Robby semua tuh.
2: Wih, 8 lagu dari Robby.
0: Gokil. Diborong ya.
1: Jangan-jangan yang itu nya Robby juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
2: Iya.
1: Oh. Okay. Gue ngeliat postingannya soalnya.
0: Benar.
1: Oke. Okay. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda bukan? Maksud gue, oh ini emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gua nyanyi, ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita, dan tidak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gua nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
1: Oh iya, iya, karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga kan ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh Nanda bukan begini nih caranya. Tapi POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
0: Yes.
2: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan
0: produser.
2: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
1: Gitu. Itu yang paling penting sih.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Trust with the apa bahasa Inggrisnya?
0: Ya, expert. Benar. Tapi apa yang sulit nih untuk single ini?
2: Sulit.
0: Yang kesulitan.
2: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Ada sempat beberapa yang enggak cocok, jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
0: Oh, oke. Okay. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
2: Ganti orang ya.
0: Wow. Berarti emang sebenarnya apa ya, se-perfeksionis itu ya?
2: Wow.
0: Dalam bermusik ya?
1: Iyalah pasti. Ya lu tahu sendiri.
2: Orlam bro.
1: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tau sendiri karya-karyanya juga gila.
0: Bener sih.
1: Dan kita denger dulu deh, kemudian yang monolog dengan bayangan.
0: Ya, kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Prima.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yeah. Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada. Nanda tuh kenceng banget gitu.
0: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya, walaupun pop ballad deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget bener. Gitu. jadi rada beda, dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya. Dan di mana lu akhirnya apa ya, workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu lu? 10?
2: 8.
1: Oke.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu, atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Enggak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada mentahnya doang. Mentah kayak guide-nya doang kan. Nah, saat itu kita workshop dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
2: Workshopnya doang.
0: Oh, workshopnya doang. Gue juga kaget. Udah jadi satu album 6 hari.
1: Workshop 6 hari ya.
2: Workshop untuk satu album.
1: Dari nol kan.
0: Gue juga kaget.
1: Keren. Masuk ke waktu itu belum ada Suno.
0: Iya, makanya.
1: Oke, terus akhirnya setelah itu masuk produksi.
2: Masuk produksian, dan produksian yang ngisi itu orang-orang yang...
1: Ya, hebat-hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada...
1: Agung ya?
2: Mas Agung Gimbal.
1: Dewa tuh.
2: Terus yang bikin...
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya, banyak lah. Rumi juga. Dan ya, semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Okay. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski.
0: Mas Yuski.
1: Okay, ya. Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
2: Nggak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Nggak jauh beda, hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Udah. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya nggak ada
1: ya. Nah, jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya. Oke.
2: Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
0: Pin ngikutin jejaknya katanya.
2: Kita bounce back berdua.
1: Iya, iya, iya. Ya siapa tahu kan?
0: Iya.
1: Kuda rumah loh, ini kuda rumah.
0: Betul.
1: Oke, kita mau main games?
0: Boleh,
1: kita main games. Apa nih bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya, oke. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yoi.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat. Tidak boleh mikir, harus asbun.
0: Bener, secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
1: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Oh, chat duluan.
1: Benar. Sukanya di ghosting atau nge-ghosting?
2: Di ghosting.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
0: Oh, galau.
1: Oke. Konser intimate atau konser festival?
2: Festival.
0: Anak band bro. Jiwanya ketawa.
2: Masih ketawa dong.
0: Yoi, lanjut. Lirik favorit di lagu monolog dalam bayangan?
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
2: Single dulu deh.
1: Ah, gimana sih?
0: Aduh.
1: Oke, oke. Kita bahas. Ada yang pertama itu adalah
0: bubur diaduk ya diaduk.
1: Mm-mm. Apa lu tuh jawabannya tadi?
0: Gak diaduk.
1: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat, bro.
0: Enggak sih.
1: Lu gak diaduk ya?
0: Gak diaduk gua.
2: Ini kalau kata TP begini ya.
0: Aduh, beda lagi nih.
2: Lu Panji nih,
0: gue Panji. Boleh.
1: Kenapa harus gak diaduk?
2: Buburku ya bubur.
1: Lakum ninduk umpan ya.
0: Bener. Iya sih. Iya. Bener deh. Gimana suka-suka gue mau ngomongin gimana.
1: Skip bubur gitu.
0: Gue ngatur. Iya juga sih. Bener sih.
1: Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Jalan-jalan.
1: Lu suka traveling gitu ya?
2: Suka banget ya. Karena kalau di rumah aja gue suntuk
1: ya.
2: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang mobil buka kaca, terus ngelihat hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah, yeah, ibu kota.
1: Benar-benar.
2: Yang penting seger-seger lah.
0: Ngelihat alam ya. Ada madu.
1: Bukan loh. Itu alam
0: itu. Masa buka jendela? Ada.
1: Dan juga ya, Gen Z gak ada yang tau alam gak?
0: Iya juga sih, bener.
2: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
0: Klarifikasi lagi, guys. Oke, lanjut.
1: Terus tadi, di ghosting atau nge-ghosting jawabannya?
0: Di ghosting.
1: Oh,
0: kenapa gak mau nge-ghosting?
1: Jahat ya kalau ghosting ya.
2: Kayak gak ada kerjaan yang
1: chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Alright.
1: Ya, sangat ini ya,
0: bener.
1: Pak.
0: Aktif. Benar. Nyerang duluan.
1: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
2: Festival dong.
1: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Kayaknya, jadi afirmasi deh. Coachella.
0: Aduh, Coachella.
2: Mas Ucup, Pesta Pora
1: ya.
2: Boleh nih line up tahun depan.
0: Bisa.
1: Bareng sama Aldi Gallagher.
0: So silly can wait. Oke, lanjut.
1: Tadi
0: lagu favorit. Galau. Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat.
0: Mm-mm.
2: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue.
1: tampang tersakiti ya.
0: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu kan. Gue suka lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
0: Benar.
1: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Itu tuh dalam ya.
0: Benar.
1: Karena itu kata-kata ajaib sih kalimat
2: kan ajaib. Biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu nggak punya firasat. Kan?
1: Padahal
2: nggak. Ih, kamu nggak peka.
0: Padahal. Itu dia.
1: Iya. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
0: PK. Aduh, ini jokesnya dia dari tadi.
2: Ngomong apa ya? Jokesnya tuh. Sorry.
0: Jokesnya senior.
2: Ketahuan banget loh, kelahiran tahun berapa gitu ya.
1: Aduh, terus apa lagi tadi terakhir?
0: Alright,
1: album single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh, keseriusan gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi kayaknya gak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gue dari Dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya, guys.
0: Cuman,
2: ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
0: Yes.
2: Dan thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
1: Oke. Okay. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Bina Radio juga, guys.
0: Betul.
1: Nah, waktu zamannya Anmes ya di Jayapura 15 besar. Gokil.
0: Gokil.
1: Itu bukti Bina Radio.
0: Yo.
1: Outputnya selalu oke, okay, bro.
0: Melahirkan bintang-bintang ya. Alright.
1: Nyanyi enggak? Kasih lah gue nyanyi sedikit
0: ya.
1: Dikit aja rap itu dikit. Lo rapnya lagu monolog coba.
2: Oke.
1: Okay. Ditantang sama senior nih.
0: Harus oke siap.
2: Kalau sama senior oke siap.
0: Siapa?
2: Yang penting gratis. Master tuh gas.
1: Bisa gas. Coba, coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
2: Gak pakai musik ya?
1: Gak usah,
2: kata aja. Oke. Okay.

0: Itu yang lu rasain tuh sama sama band-band yang slow, kayak orang Nanda ya. Dia ketika lu dengerin live-nya itu akan lebih
1: Bener.
0: Sama ya yang dibikin secara di recording bagus.
1: Betul.
0: Tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh.
1: Yes.
0: Oke itu. Tepuk tangan sekali buat. Dan ini sudah bisa video klip sudah ada, Bro?
2: Video klip sudah ada.
0: Di mana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Hmm? Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Per hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Juga belum sih, belum.
0: 100 juta. Ribu.
2: Masih ribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio,
0: sound-nya,
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu, mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Oke,
0: gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh, iya, cepet banget udah jam 8 tuh ya kan?
1: Iya,
2: lebih ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Anda Prima.
0: Thank you banget ya.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali kesini harus main kesini.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor gak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Mana tahu nanti kan gue ada intimate. Iya.
1: Okay.
2: Gue mau.
0: Abis ini dia lagu gue diambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman Bro 2 sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit.
0: Saya Kangga
1: dan
2: Nanda Prima.
1: Alright.
0: Bye.

Oke teman, Pro 2 dari Kamasan Jalan Patimura. Selepas tadi kita sudah menyatakan siaran dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Saat ini teman Pro 2 telah tergabung kembali bersama saya Cika Numberi di 101,5 FM Pro 2 Serui, juga streaming lewat rri.co.id Pro 2 Serui, dan juga media sosial streaming saya ya. Oke, sebelum buka jalur untuk request-request lagu lagi, ada yang sebilang request lagunya Shakira, Dai-Dai dulu buat Dai-Dai Serui Dorang dari Project Music Timur ya. Oke, emangnya sudah rilis ya lagunya? Coba kita lihat ya, Dai-Dai Shakira. Oke deh, sepertinya sudah ada ya. Kita akan buka dengan satu single punyanya Shakira dengan Dai-Dai ya. Katanya untuk Dai-Dai Serui Dorang, ih menyala Dai-Dai Serui. Terima kasih untuk Project Music Timur yang sudah ikut bergabung ya. Serdadu selamat malam, terima kasih juga sudah nimbrung di cerita penutup hari ini. Ini cerita penutup hari ini, jadi kan ada cerita apa? Bisa cerita-cerita langsung bareng kita di Pro 2 ya. Oke, selamat beristirahat untuk kamu yang sudah pada mau beristirahat. Dan semoga apa yang kalian kerjakan hari ini mendapat berkatnya sendiri ya. Jangan langsung ingin terima berkat begitu, tapi ditahan-tahan dulu ya. Siapa tahu rezekinya bertambah-bertambah dan bertambah. Amin ya. Selamat beristirahat aja untuk teman-teman Pro 2 yang ada di empat sudut kota Serui, ataupun yang ada di kampung-kampung, di desa-desa, di distrik-distrik ya. Untuk yang ada di kota Serui terlebih khusus ya. Oke, untuk teman-teman Pro 2 yang ada di seputaran Waropen juga, selamat malam, salam kompak via udara. Oke, di cerita penutup hari ini kita buka dengan lagunya Shakira ya. Dai-Dai sebenarnya sama putar lagu yang slow, tapi ya sudahlah, karena memang lagi euforia Piala Dunia ya. UCL sudah berakhir, La Liga juga sudah berakhir ya. Selamat untuk Barcelona, untuk kesendiri ya. Oke deh. Dan untuk rival Real Madrid tetap harus bangkit lagi ya. Kita menunggu baku ganggunya kita ya, tapi baku ganggu yang sehat-sehat saja begitu ya. Oke, untuk rival Real Madrid, salam untuk yang ada di kota Serui ya. Selamat beristirahat untuk semuanya ya, tetap junjung tinggi sportivitas ya. Meskipun tinggal baku angkat orang ya. Oke deh teman Pro 2, selamat malam untuk yang baru ada Amarai, ada Uben Ani, ada Merkine ya. Terima kasih untuk Gilbert juga, ada Anton, ada siapa lagi nih? Merkine thank you ya. Selamat malam, salam kompak via udara dari Pro 2 RRI Serui ya. Hai, hai Daiku, selamat malam. Untuk yang ada di Sorong ya, salam buat Bapak Karubaba. Salam sayang dari Serui, salam peluk yang kuat ya dalam kasih Tuhan kita. Oke deh, Engel Ai, halo selamat malam. Nanti japri nomor ya, dari HP hilang. Oh my God. Oke, nanti Ai DM nomornya ya. Sip, nanti ditunggu saja Dai. Selamat malam juga untuk yang ada di Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan juga Papua Selatan ya. Selamat malam untuk yang ada di mana lagi ya teman Pro 2 yang ada di luar Papua ya. Pokoknya selamat malam saja untuk kamu semua. Kalau lagi pantau, selamat pantau dan selamat beristirahat. Hari Senin ya, ini baru hari Senin, belum Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Selamat malam Amarai dari Nabire. Halo Amarai, selamat malam. Ada Engelbert juga ya. Ai lagu, tidak ada request-request lagu ya. Oke, mau lagu apa? Tapi satu lagu saja ya, tidak bisa banyak-banyak ya. Ada Anton, salam dari Papua Selatan. Halo Papua Selatan. Ada Merki Story, Merkine ya. Salam udara dari Jayapura. Halo Jayapura, selamat malam. Yang ada di Jayapura, selamat malam ya. Salam kompak via udara dari kami di kota Acis. Aman, ceria, indah, dan sehat. Serui maksudnya ya. Pokoknya Serui itu dia banyak lah. Dia punya apa namanya, dia punya istilah-istilah. Ada Kota Kembang, ada Acis, terus apalagi, oh saya tidak bisa sebut yang satu itu ya. Nanti ibu mantan pejabat marah saya ya. Jadi selamat malam kakak cantik, salam buat yang tercinta, anak dan istriku Dina, Sembai dari Timika, Papa Jeffrey, OTN ya. Oh iya, malam Cika, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik ya. Untuk siapa tadi? Kami dari POM menyapa. Halo POM, selamat malam. Ada Makem ya. Malam Cika, apa kabar? Puji Tuhan, baik ya.
Ada Bung Pom ya, kami dari Pom menyapa. Halo Pom, selamat malam. Salam buat Dei, selamat malam saja kalau lagi pantau, selamat pantau ya. Goodbye Joe, lagu PNG ya, itu lagunya slow atau ini masalahnya kita mau buka dengan lagu Dai-Dai nih. Nanti sebentar orang request lagu yang kencang-kencang lagi. Salam buat keluarga besar di Pulau Nau ya, dari Makem. Halo masyarakat Nau, dapat salam dari Nakem ya. Elboy, salam kenal dari Kota Dolar Kakak Nona. Hai Elboy, kita lagi di Pro 2 RRI Serui ya, di frekuensi 101,5 FM. Kalian misalnya ada mau request lagu, terus ada mungkin keluar dari media sosial kita atau saya, kalian bisa dengarkan lewat rri.co.id ya. Kapolsek Pom Mantan Kurudu. Oh iya Om, selamat malam, salam hormat dari Studio Pro 2 ya. Oh, ada Markine, kakak putar, kakak punya lagu bisa kak, Anoe Drakel Simponi. Kakakku punya, lagunya Anoe Drakel Simponi, nanti saya lihat ya, kalau bisa saya putarkan, nanti saya putarkan ya. Oke deh, kita buka dulu ya, satu single punya Shakira dengan Dai Dai. Oke deh, untuk semua teman Pro 2 yang mendukung negaranya masing-masing, jangan lupa ya, dukung tuh yang sportif sportif saja, jangan mendukung baru bicara-bicara kayak masalah lain ya. Itu yang bahaya ya, jangan body shaming, jangan apa gitu ya, karena kemarin saya dapat kasus ya, saya sendiri maksudnya di body shaming sama seseorang ya, wadidaw, itu mental kurang bagus ya, jadi jangan. Jadi kalau misalnya berbicara seputar bola ya bola saja. Chica Spanyol yang juara Piala Dunia setelah tipu kodem tuh. Yoi, jelas ya, kali ini Spanyol akan pegang Piala Dunia, terus nanti di 2027 itu nanti dong pegang Euro lagi kak, double kayak ini, seperti biasa. Tes toh. Oke, yang pasti tetap semangat ya untuk semua teman Pro 2. Ini dia Shakira dengan, oh bukan ya, maaf,

Oke, langsung aja ya kita hadirkan bunyinya Shakira dengan Dai Dai. Dai Dai dong, Black Lila Nation hanya kok. Yang mana yang betul ini mau putar lagunya? Oke deh teman Pro 2, pukul 22 lebih 10 menit. Sejarah lama sekali kak. Langsung aja ya, Shakira.

Justin Aldrin featuring Toton Karibu yang cover ya blues. Saya di mana? Dia ada di langit-langit malam ya. Kayaknya di bintang ya. Putri Matui, kakakku lagu berantakan ya. Oke, okay, nanti saya carikan dulu ya. Ada Kelly, halo. Halo juga buat Kelly, selamat malam. Salam kompak via udara ya. Oke, okay, dari kawasan Jalan Fatimura, beberapa single lagu kembali saya hadirkan di cerita penutup hari ini. Kan pernah cerita-cerita baru, putar-putar lagu aja. Oke, okay, deh, yang pasti sudah bisa menemani semua teman Pro 2. Yang request sabar ya, karena banyak sekali yang request malam hari ini. Ada sekitar 5 lagu ya. Berturut-turut nanti saya bacakan atensinya dan juga putarkan punya lagu yang kamu pesan untuk menemani malam harinya teman Pro 2 yang ada di 4 sudut kota Serui ataupun yang ada di luar kota Serui ya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Ini dia punyanya Meghan Trainor featuring John Legend dengan Like I'm Gonna Lose You versi blues juga ya. Ih, malam ini ya. Kakak cantik, terima kasih. Nomor telepon RRI Pro 2 kakak. Malam Ci, halo, selamat malam untuk JJ. Posisi di mana? Kamu menghilang-menghilang ya. Oke deh teman Pro 2, dari kawasan Jalan Patimura langsung saja. Meghan Trainor featuring John Legend dengan cover blues Like I'm Gonna Lose You.

Itu Waktu Indonesia Timur. Kalian masih bareng saya Cika Rumberi di Pro 2 FM Serui di cerita penutup hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman saya yang masih tetap setia di Pro 2 ya. Oke, Natox, selamat malam untuk Natox. Ada Kakak Tenci. Oke, ketua kita ikut sajalah, yang penting asik. Asik di situ. Oke, selamat malam juga untuk J, katanya mau dengar lagu Perfect Love. Ada Kakak Tenci, musik pelepas lelah kayoi. Kita di cerita penutup hari ini ya. Oke deh, terima kasih untuk semua teman Pro 2 yang masih stay ya di Pro 2 FM malam hari ini.

Oke, kata Budi Doremi, yang paling berharga itu kamu ya. Oke teman Pro 2, satu single punyanya Budi Doremi mengantarkan kita ke pukul 22 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur ya. Beberapa menit-menit terakhir bakal saya putarkan lagu-lagunya kalian ya hingga habis. Ada beberapa lagu di sini. 6 lagu yang bakal saya hadirkan berturut-turut untuk menghibur semua teman Pro 2 yang lagi stay di 101,5 FM Pro 2 Serui, teman terbaik kamu ya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah pada ikutan gabung malam hari ini. Saya tidak bisa bacakan lagi satu persatu, tapi terima kasih banyak sudah ikutan gabung. Karena Kamsa tidak merasa sendiri di sini. Terima kasih sudah nimbrung di cerita penutup hari ini. Oke, saya Cika Hanum dari pamit undur diri. Tidak bisa membacakan atensi kalian lagi karena lagu-lagu kalian sudah sangat banyak untuk saya putarkan ya. Di pukul 23.00 waktu Indonesia Timur bakal ada Jazz Music untuk hingga tutup siaran nanti. Untuk itu terima kasih banyak untuk semuanya teman Pro 2 yang mungkin sudah nimbrung dari subuh tadi hingga malam hari ini di Pro 2 FM Serui. Terima kasih banyak, salam kompak via udara, selamat beristirahat, dan God bless you all.

Hai teman Perdua, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

0: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yaps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
1: 1.
0: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
1: 2.
0: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
1: 3.
0: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
1: 4.
0: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
1: 5.
0: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
1: 6.
0: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
1: 7.
0: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi lebih baik.

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kama. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon.

Hidup itu sederhana. Jika menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan, jalani saja porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Tapi terkadang ada terlalu masuk dalam urusan orang lain yang bukan bagian dari hidup Anda, sehingga hidup terasa begitu berat dan rumit. Kebiasaan bergosip, mencemooh, berucap buruk, dan tidak benar kerap dilakukan. Anda menganggap diri Anda rendah. Inilah yang membuat hidup Anda terasa sulit. Hidup itu sederhana,

Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia program Madua Serui menghadirkan acara siaran untuk hari Selasa 12 Mei 2026 melalui frekuensi 101,5 MHz. Dari kawasan Jalan Patimura, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lagu bersamamu menceritakan tentang Tuhan kita yang berada di setiap musim kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sudah bertindak untuk memberikan pertolongan, maka tidak ada satupun yang tidak bisa ditolong. Karena perkenanan Tuhan itulah yang membuat kita bisa kuat, yang membuat kita mampu menjalani segala sesuatu. Saya sendiri juga mengalami banyak hal di mana Tuhan proses dalam kehidupan saya, dalam kehidupan rumah tangga saya, di mana kita juga harus disingkirkan, kita juga mengalami yang namanya penolakan, dan ada juga seorang teman saya juga yang mengalami bagaimana dia difitnah, dijatuhkan, berusaha untuk dijatuhkan, tapi bersama dengan Tuhan, maka tidak ada satupun hal yang bisa menyakiti kita. Kalaupun itu diizinkan terjadi, itu karena sebuah proses untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena hanya bersama dengan Tuhan kita bisa menanggung segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan hidup kita menjadi luar biasa, indah dan menyenangkan.

0: yang sedang mendengarkan motivasi untuk sahabat. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda
1: Pro 2 FM mencoba.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Excellent Spirit Today. Mazmur 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tidak ada yang lebih dekat kepada kita daripada Allah. Dia yang menciptakan, Dia yang mengenal, dan Dialah yang mengasihi kita. Penyertaan dan perlindungannya selalu kita alami setiap hari. Maka hanya Dialah yang layak menerima segala pujian, segala sembah yang keluar dari mulut kita sampai selama-lamanya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Selamat siang, Ma.
2: Anaknya Mama sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini, Ma. Tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
2: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir Mama dengan Bapak tidak bisa didik kok dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf, Ma. Tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
2: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kok punya nilai jelek semua.
3: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.

Tips Mitigasi Bencana. Sahabat, apa yang ada di benak kita kalau bicara tentang plastik? Murah dan ringan. Benar. Tapi ada sisi lain dari kantong plastik yang mahal dan berat. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Peduli Lingkungan mencatat 2 juta kantong plastik digunakan di seluruh dunia setiap hari. Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik ke laut setelah Cina. 73% sampah di pantai adalah plastik, terdiri dari botol, pembungkus makanan, dan lain-lain. 3 juta ton lebih plastik diproduksi di Indonesia setiap tahun. 1 juta botol plastik minuman terjual setiap menit. 40% kantong plastik digunakan sekali lalu dibuang. Setiap orang rata-rata menggunakan 40 kg plastik per tahun. Setiap tahun ada 8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut. Sampah plastik ini telah membunuh banyak makhluk hidup. 1 juta burung laut mati karena kantong plastik. 100 ribu mamalia laut, penyu, dan ikan mati akibat memakan kantong plastik. 700 spesies terancam punah karena meningkatnya jumlah plastik di laut. Padahal, plastik butuh 1000 tahun untuk terurai. Saatnya kita hentikan penggunaan plastik sebelum kita tenggelam dalam lautan plastik.

Teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk teman Pradua dimanapun kalian berada. Apa kabarnya nih? Semoga saja masih dalam keadaan yang sehat, masih dalam keadaan yang semangat dan yang pastinya bahagia ya. Aduh, di luar sana kayaknya udah mulai panas ya teman Pradua. Sepanas hati aku. Waduh, kok hati aku. Oke, tetap bahagia untuk semuanya teman Pradua. Ketemu lagi bareng sama Karida untuk edisi Selasa 12 Mei 2026. Selamat hari Selasa. Warna baju saya navy, soalnya hari ini hari-hari pakai baju navy ya. Atau yang dong bilang biru dongker kayak ini. Oke, seperti biasa teman Pradua, pagi-pagi selain sarapan nasi, kita juga akan sarapan pakai informasi. Waduh, keren ya Karida ya. Iya, aku kan memang keren. Puji diri sendiri di situ nggak boleh ya. Dan teman Pradua, ini lagi ramai sekali ya mengenai virus baru, yakni hantavirus teman Pradua, yang kemarin sempat menggegerkan dunia.

Nah, teman Pro2, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes tentunya memperketat kewaspadaan nih terhadap penyakit virus hanta atau hantavirus di pintu masuk negara, baik melalui jalur laut maupun jalur udara. Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni mengatakan, pengawasan ini dilakukan melalui screening gejala terhadap perilaku dan juga pelaku perjalanan internasional, teman Pro2. Pengawasan tersebut dilakukan oleh 51 Balai Kekarantinaan Kesehatan atau BKK di seluruh Indonesia yang didukung 286 wilayah kerja. Pengawasan ini mencakup pelaku perjalanan yang datang melalui bandara maupun pelabuhan. Dan teman Pro2, dalam paparannya, Kemenkes menyebutkan strategi kewaspadaan hantavirus dilakukan melalui 3 jalur utama, yakni surveillance, penguatan sumber daya, dan juga kesiapan laboratorium. Untuk surveillance sendiri, teman Pro2, Kemenkes melakukan screening gejala pelaku ya perjalanan di pintu masuk negara. Surveillance Sentinel penyakit infeksi emerging di 21 rumah sakit. Ada juga surveillance faktor risiko pada binatang pembawa penyakit, penyelidikan epidemiologi, pencatatan dan juga pelaporan melalui SKDR serta New All Record atau NAR hingga penilaian risiko, teman Pro2. Ya, teman Pro2, Kemenkes sendiri juga menyiapkan rumah sakit rujukan ya dalam jejaring layanan pengampuan penyakit infeksi emerging dan juga pelatihan untuk tenaga kesehatan. Hal lain yang tentunya disiapkan antara lain adalah pedoman pencegahan dan pengendalian penyakit hantavirus, surat edaran kewaspadaan, media komunikasi informasi dan edukasi, serta komunikasi resiko kepada masyarakat, teman Pro2. Tanya itu saja, teman Pro2, berdasarkan paparan Kemenkes, penanggulangan pelaku perjalanan di pintu masuk ini dibagi dalam kategori resiko hijau, kuning, dan juga merah. Nah, untuk resiko kategori hijau sendiri untuk pelaku perjalanan yang tidak bergejala, kuning untuk yang berasal dari daerah terjangkit, dan merah untuk pelaku yang perjalanannya bergejala, teman Pro2. Teman Pro2, untuk diketahui hantavirus ini ditemukan ya pada klaster kapal pesiar MV Honduras, merupakan tipe HPS atau Hanta Pulmonary Syndrome dengan strain virus Andes. Tipe tersebut umumnya ditemukan di kawasan Amerika dan menimbulkan gejala seperti demam, nyeri, batuk, badan, nyeri pada badan hingga sesak nafas, teman Pro2. Tipe tersebut juga berbeda dengan hantavirus yang pernah dilaporkan di Indonesia, yakni HVRS. HVRS ini lebih banyak ditemukan di Eropa dan juga Asia, termasuk di Indonesia. Gejalanya seperti demam, sakit kepala, nyeri badan, lemas, hingga gangguan ginjal atau tubuh yang menguning, teman Pro2. Penularan hantavirus sendiri pada manusia dapat terjadi ya dalam kondisi tertentu, terutama melalui kontak intens dan berkepanjangan. Namun pola tersebut berbeda dengan HVRS, teman Pro2, yang ditemukan di Asia dan Eropa termasuk Indonesia. Kalian udah pernah baca belum, teman Pro2, tweet yang menyebutkan pada beberapa tahun lalu ya bahwa di tahun 2026 ini emang ada virus baru, yakni hantavirus gitu ya, kayaknya udah diprediksi deh. Ih, takut. Oke, itu dia teman Pro2 satu informasi di mana Kemenkes ya yang melakukan perketatan screening pada kapal laut dan juga pesawat untuk mengidentifikasi hantavirus. Good morning, selamat pagi untuk teman Pro2, selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. Tetap semangat buat semuanya ya, jangan kemana-mana, kita break. Stay tuned on Pro2 Serui, teman terbaik. Hey yo.

0: Ji, suaranya macam. Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus, Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita, Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana, tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita, Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi. Think happy and life's a
1: happy thing. Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: beberapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tong mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

0: 不是怎么来呢。
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman berdua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Produ FM Serui, teman terbaik kamu. Sudah kepikiran belum teman berdua mau sarapan pakai apa di pagi hari ini? Kayaknya kalau mikirin makan ini kayaknya agak membingungkan ya teman berdua. Apalagi kalau makanannya itu-itu aja, kita juga kayaknya jadinya bosan gitu ya teman berdua. Nah biar gak bosan, gimana kalau masak sendiri aja? Itu kan lebih bervariasi ya. Kalau di luar sana ayamnya cuma digoreng, mungkin kalau kamu masak sendiri bisa di saus, di teriyaki, dipanggang, atau diapa-apain aja. Terserah kamu, yang bebas-bebas aja. Oke, teman berdua, sarapan apapun boleh ya di pagi hari ini. Tapi jangan kalau saran dari saya sih jangan sarapan pakai mie instan 2 bungkus tambah nasi secentong. Aduh, itu gak sehat ya teman berdua. Meskipun mengenyangkan, tapi itu tidak sehat. Itu cukup kamu lalui di masa-masa ngekos kamu aja dulu waktu zaman kuliah gitu ya. Kalau sekarang udah kerja, better jangan ya teman berdua. Tuan Pradua, kalau saya bilang tidak semua anak perempuan tumbuh di ruang dengan ruang untuk menjadi anak-anak sepenuhnya, kamu tim yang pro atau tim yang kontra nih teman Pradua? Kenapa saya bilang begitu teman Pradua? Karena sebagian anak perempuan, terutama anak sulung, itu kebanyakan justru mengambil peran sebagai orang tua dalam keluarganya sejak usia dini teman Pradua. Hal itu dikenal sebagai parentification, di mana kondisi ketika anak dipaksa mengambil tanggung jawab emosional atau fisik yang seharusnya menjadi peran orang tua, teman berdua. Biasanya sih parentification ini tidak selalu terlihat jelas, mulai dari anak yang harus mengurus adiknya, memasak, atau mungkin mengatur rumah tangga, teman berdua. Tapi ada pula yang menjadi tempat curhat orang tua, penenang konflik, hingga penopang emosional keluarga, teman berdua. Kondisi ini merupakan bentuk pembalikan peran ya, ketika anak mengelola kebutuhan orang tua, bukan sebaliknya teman perdua. Seorang terapis pernikahan dan keluarga, Cheryl Groskop, ini menjelaskan hal tersebut dapat terjadi karena orang tua tidak mau atau tidak mampu mengambil peran sebagai pengasuh. Dalam keluarga dengan konflik, tekanan ekonomi atau orang tua yang tidak siap secara emosional, beban tersebut kerap jatuh kepada anak perempuan tertua, teman perdua. Nah, parentification ini juga sebenarnya punya tanda-tandanya sendiri ya, teman perdua. Nah, buat kamu nih, anak-anak cewek, ada loh beberapa tanda-tanda kalau kamu tumbuh mungkin ya sebagai parentified daughter. Yang pertama adalah kamu terlihat dewasa sebelum waktunya. Anak-anak perempuan ya terkhususnya yang mengalami parentification seringkali dipuji dewasa di saat usianya di atas usianya teman perdua, atau saat usianya itu belum sepenuhnya dewasa. Ia tampak tenang, tampak bijak, atau tampak mampu mengendalikan emosi teman perdua. Namun kedewasaan ini bukan selalu tanda perkembangan yang sehat, melainkan hasil dari tuntutan lingkungan yang memaksanya beradaptasi lebih cepat. Di balik sikap tenang tersebut teman perdua, biasanya terdapat kewaspadaan berlebihan terhadap situasi sekitar. Ia juga tidak bisa ya membaca suasana hati orang lain dan menyesuaikan diri agar konflik tidak terjadi teman perdua. Tanda berikutnya teman perdua, kamu selalu menjadi penolong dalam hubungan. Nah, melansir dari Very Well Mind teman perdua, dalam pertemanan atau hubungan, kamu sering mengambil peran sebagai penolong atau teman yang paling bisa diandalkan. Kamu menjadi tempat curhat, pemberi solusi, atau bahkan orang pertama yang dicari ketika orang lain mengalami masalah. Namun teman perdua, kebiasaan ini seringkali membuat kelelahan secara emosional. Kamu merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain dan takut berhenti membantu. Nah, hubungan ini nih teman perdua akan retak atau hilang ya.

Next, teman Pro 2 adalah perfeksionis dan takut membuat kesalahan. Karena mengutip dari Psikologi Today, teman Pro 2, bagi parentified daughter, melakukan segala sesuatu dengan sempurna seringkali dianggap sebagai cara untuk menjaga hubungan. Sejak kecil, kamu belajar bahwa kesalahan dapat memicu konflik dan juga memperburuk situasi keluarga. Pola ini sebenarnya akan terus terbawa hingga kamu dewasa, teman Pro 2. Ketika kamu menetapkan standar tinggi pada diri sendiri, kamu merasa harus selalu melakukan hal yang benar agar tidak mengecewakan orang lain. Selanjutnya, hati-hati buat kamu yang sulit banget untuk mengatakan tidak, teman Pro 2.

Dan ciri yang terakhir teman kedua adalah kamu akan kesulitan untuk meminta bantuan orang lain. Meskipun selalu ada orang lain, kamu justru kesulitan untuk meminta bantuan saat kamu membutuhkan. Kamu terbiasa ya menjadi pihak yang memberi bukan yang menerima, teman perdua. Anak perempuan dengan parentified daughter ini cenderung tidak nyaman teman perdua dalam menerima bantuan, bahkan dianggap sebagai kelemahan. Kamu merasa harus menyelesaikan segala sesuatunya sendiri, meskipun hal tersebut melelahkan ya teman perdua. Kondisi ini biasanya muncul karena berbagai penyebab teman perdua, misalnya dalam keluarga dengan orang tua tunggal, atau ketika salah satu anggota keluarga kamu sakit. Namun ketika beban tersebut berlebihan dan berlangsung lama, dampaknya bisa mempengaruhi perkembangan psikologis anak. Kamu harus memahami tanda-tanda ini ya teman perdua, karena ini akan menjadi langkah awal untuk kamu mengenali pola yang terbentuk sejak kecil. Dengan kesadaran tersebut, seseorang dapat memulai membangun batasan yang sehat, belajar menerima bantuan, dan perlahan memberi ruang untuk diri sendiri. Semangat ya buat kamu yang mungkin saat ini sedang berada di titik sebagai parentified daughter, apalagi buat anak perempuan pertama gitu ya. Ini pasti agak sulit ya. Sulit dan berat tentunya. Jadi semangat buat kamu. Alright, good morning, selamat pagi untuk teman perdua. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. Tadi panas, sekarang agak mendung ya teman perdua. Nanti kita bakalan update teman perdua untuk informasi perakhiran cuaca.

BMKG Yapen sendiri yang teman Pradua, perakiran cuaca di hari ini cukup baik. Untuk pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Timur, teman Pradua, cuaca diperkirakan cerah dengan suhu udara mencapai 27 derajat Celcius. Pada pukul 11 hingga 14 waktu Indonesia Timur, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara mencapai 28 derajat Celcius. Dan pukul 14 hingga 17 masih sama, masih cerah teman Pradua. Pukul 17 hingga 20 cerah berawan, dan pukul 23.00 cerah berawan. Jadi semoga saja aktivitas kalian semua di pagi hari ini atau di hari ini berjalan dengan lancar ya teman Pradua. Kita akan break dulu sejenak untuk ditetapkan kebersamaan kamu hanya di Pradua FM Serui, teman terbaik.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

Jodoh FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Oke, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, satu informasi update nih dari kota Serui kita yang tercinta. Ada pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang mematangkan seluruh persiapan menjelang kunjungan kerja Gubernur Papua yang dijadwalkan berlangsung pada 19 hingga 21 Mei 2026. Hal tersebut ditegaskan oleh PLH Sekretaris Daerah Bapak Herol Weno APMSI dalam apel gabungan pada Senin kemarin. Ia menyampaikan bahwa jadwal kunjungan telah diterima dari pemerintah Provinsi Papua dan menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah. Menurutnya, teman Pro 2, pada Jumat sebelumnya telah dilakukan rapat bersama Wakil Bupati dan sejumlah pimpinan OPD untuk membahas rangkaian agenda gubernur selama berada di Kepulauan Yapen. Rapat tersebut difokuskan pada penentuan lokasi kunjungan serta kesiapan teknis masing-masing OPD. PLH Sekda meminta para OPD teknis yang programnya menjadi objek kunjungan kerja agar segera memastikan seluruh kesiapan, baik dari sisi administrasi, substansi kegiatan, hingga kondisi di lapangan. Ia pun menekankan bahwa saat rapat finalisasi jadwal kegiatan, seluruh persiapan harus sudah rampung. Apabila dalam agenda terdapat kunjungan ke kelompok masyarakat binaan, maka kesiapan kelompok dan lokasi kegiatan ini harus benar-benar optimal ya, sehingga kunjungan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak yang positif, teman Pro 2. Terakhir, teman Pro 2, kunjungan Gubernur Papua ini diharapkan menjadi momentum strategis ya untuk memperlihatkan progres pembangunan daerah serta sinergi antara pemimpin Kepulauan Yapen dan provinsi dalam mendorong percepatan program pembangunan di Kepulauan Yapen. Itu dia teman Pro 2, satu informasi di mana agenda 19 hingga 21 Mei Yapen akan menerima kunjungan kerja ya dari gubernur. Informasi ini tentunya bisa teman Pro 2 akses lengkapnya melalui laman rri.co.id. Dari Kepulauan Yapen, teman Pro 2, kita naik speed sebentar ke Waropen, Kota Sejuta Bakau. Ada harga berbagai kebutuhan pokok di sejumlah kios, toko dan juga pasar tradisional di Waropen yang dikeluhkan oleh masyarakat karena dinilai terus mengalami kenaikan dan tidak stabil. Kondisi tersebut dirasakan warga saat berbelanja di pasar Uri maupun pasar Urfas. Keluhan masyarakat terkait mahalnya harga barang kini menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Waropen melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah pengawasan agar harga kebutuhan pokok tetap terkendali, teman Pro 2. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Perindakop Waropen, Salmon Ayomi, ini mengatakan pihaknya akan segera membentuk tim untuk melakukan pengecekan langsung nih terhadap harga barang di kios, toko maupun pasar tradisional di wilayah Waropen. Tim yang dibentuk nantinya akan melakukan pemantauan sekaligus pendataan harga ya sejumlah bahan pokok. Selain itu, tim juga memastikan para pedagang menjual barang sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku di pasaran. Tidak hanya melakukan pengawasan harga, Dinas Perindakop juga akan mengecek kualitas barang dagangan yang dijual para pedagang. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi masyarakat dari barang yang tidak layak konsumsi maupun barang kadaluarsa, teman Pro 2. Itu dia teman Pro 2, satu informasi di mana harga barang yang tidak stabil, Perindakop Waropen akan segera bertindak. Tentunya informasi ini bisa teman Pro 2 akses lengkapnya melalui laman rri.co.id. Oke, good morning, selamat pagi untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya di pagi hari ini.
jangan kemana-mana. Kita akan break dulu sejenak teman Pro 2. Untuk itu tetapkan kebersamaan kamu ya, hanya di Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu.

Pendengar, berikut tips mencegah korban yang diakibatkan oleh hujan deras. Hujan deras merupakan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat musim hujan, wilayah di Indonesia memiliki ancaman yang tinggi terhadap banjir dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Berikut tips mitigasi bencana saat musim hujan. Pertama, melakukan pengenalan dan pemantauan resiko bencana banjir dan tanah longsor. Meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di lereng tanah yang mudah longsor. Kedua, meningkatkan edukasi budaya sadar tentang bencana banjir dan tanah longsor agar lebih siap dan siaga saat menghadapi banjir dan tanah longsor. Ketiga, mengenali penyebab banjir dan tanah longsor agar bisa lebih siaga saat musim hujan. Keempat, melakukan pemantauan terhadap sumber daya air secara maksimal. Kelima, pengelolaan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Keenam, memantau informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BMKG, televisi, dan radio. Demikian tips saat menghadapi musim hujan.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
3: Iya, Bu, janji.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alam.

Musik Rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Mama, tadi di sekolah, Bu Guru bilang, merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu, ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebar luaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, dibawa tangan dinginnya Pedro Leitão Brito yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026 adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Disiarkan secara langsung ya dari kawasan Jalan Patimura. Masih bareng sama Karida di sini, teman Pro 2. Kita bakalan update lagi untuk informasi berikutnya. Ada satu informasi teman Pro 2 dari dunia olahraga, di mana anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menyebutkan memang ada wacana nih untuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Hanya saja, hingga kini belum ada pengumuman resmi ya dari AFF maupun FIFA. PSSI sendiri juga belum mendapatkan pemberitahuan yang pasti soal detail agenda tersebut, teman berdua. FYI teman Produa, sebelumnya beredar informasi bahwa Indonesia ditunjuk FIFA untuk menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada September hingga Oktober 2026. Selain Indonesia, Indonesia juga menunjuk Hong Kong teman Produa. Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk pertandingan Divisi 1 dan Hong Kong menjadi Divisi 2 teman Produa. Divisi 1 ya teman Pro 2 ini disebut-sebut sebagai 8 tim dengan ranking FIFA terbaik. Sedangkan Divisi 2 diisi tim-tim yang peringkatnya FIFA kurang baik teman Pro 2. Ada 3 tim juga yang nantinya bakal diundang. Ketiga tim itu adalah China, India dan juga Hong Kong. Namun sejauh ini teman Pro 2 baru China saja nih yang telah mengeluarkan pernyataan siap ambil bagian dalam ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Mengenai detail pertandingan sendiri teman Pro 2 seperti apanya ini belum dipaparkan nih. Informasi yang beredar baru sebatas bocoran dari sejumlah media termasuk Straits Times yang mendapatkan salinan dokumen. Tapi yang pasti teman Pro 2, para pemimpin ASEAN telah bersepakat untuk mengadakan FIFA ASEAN Cup. Dengan dukungan para pimpinan ASEAN, kecil kemungkinan agenda ini tidak terlaksana. Jadi kita tunggu saja ya perkembangan terbarunya teman Pro 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2. Ini lagi euforia banget nih untuk Piala Dunia ya. Gak kerasa nih tinggal bulan depan ya teman Pro 2, gimana? Sudah pada berburu jersey negara favorit kalian belum nih teman Pro 2? Kamu dukung negara mana? BTW kalau aku ikut pacar aku aja deh dukung Jerman. Sebenarnya aku gak ngerti-ngerti banget soal bola teman Pro 2, tapi kata dia aku harus ngikut gitu, jadi dibeliin deh jersey Jerman. Aduh niat banget. Oke teman Pro 2, ada satu informasi di mana Lionel Messi masuk daftar skuad pembuka Argentina untuk Piala Dunia 2026. Sebanyak 55 pemain dipanggil pada Senin 11 Mei kemarin teman Pro 2. Masuknya nama Messi ini di daftar panggil yang dirilis oleh Lionel Scaloni menguatkan spekulasi bahwa pemain 38 tahun tersebut nantinya akan mengambil bagian nih dalam kampanye mempertahankan gelar teman Pro 2. Ingatkan ya teman Pro 2, Argentina ini pernah menjadi juara Piala Dunia 2022. Namun hingga kini teman Pro 2 belum ada pernyataan resmi dari Messi sendiri apakah ia akan menjadi bagian dari skuad Argentina atau tidak teman Pro 2. Nah teman Pro 2, terlepas dari itu banyak juga sejumlah nama baru yang masuk daftar panggil skuad Argentina. Beberapa diantaranya adalah kiper Walter Benitez, ada juga Facundo Cambeses dan juga Santiago Beltran. Daftar back yang dipanggil juga cukup gemuk teman Pro 2. Selain ada langganan tim seperti Lisandro Martinez, ada juga Nicola Tagliafico hingga Marcos Acuna. Itu juga masuk ya teman Pro 2. Kalau kamu tim yang setuju Messi ikut gak nih teman Pro 2? Tapi kabarnya Dybala ini gak ikut nih teman Pro 2. Kalau menurut kamu gimana? Oke, itu dia teman Pro 2, informasi daftar sementara ya skuad Argentina yang konon katanya, waduh konon katanya banget nih, si kakak saya, Kak Messi ini bakalan masuk di daftar skuad pembuka Argentina teman Pro 2. Jadi kita tunggu dan nantikan saja. Kalau menurut kamu teman Pro 2, siapa nih yang akan mengangkat trofi Piala Dunia tahun ini? Okay, mau dukung siapa saja boleh ya teman Pro 2, tapi tetap harus menjunjung tinggi sportivitas. Ini prediksi ya, setiap Piala Dunia kan gitu ya teman Pro 2, ini nantinya di Facebook, di WhatsApp, bahkan di Instagram ini akan ramai sekali saling menyindir-menyindir gitu ya antara pendukung satu dengan juga pendukung lainnya teman Pro 2. Tapi ingat teman Pro 2, kita tetap bersaudara ya, jadi harus tetap menjunjung tinggi sportivitas. Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2, kita break dulu sejenak. Tetapkan kebersamaan kamu hanya di Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
0: Hey! Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
2: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.
3: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

101,5 Pro 2 FM, serui teman terbaik kamu. Masih di Sepada bareng Karida, teman Pro 2. Gimana nih, sudah pada sarapan belum? Yang belum sarapan, yuk sarapan dulu. Jangan sampai kalau gak sarapan nanti takutnya kamu jadi uring-uringan. Karena ada beberapa orang yang kalau lapar itu disenggol dikit, dia kayak mencak-mencak gitu loh. Kalau tau orang Jawa bilang kayak mencak-mencak. Kalau orang Papua dong bilang apa ya, kayak marah-marah lah gitu ya teman Pro 2. Jadi jangan lupa sarapan ya teman Pro 2, biar senantiasa sehat dan kuat untuk menghadapi hidup yang makin kesini makin kesana aja nih. Oke, sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, izinkan saya teman Pro 2 untuk menggunakan kacamata baca saya. Soalnya umur juga nih kayaknya, jadi matanya udah agak-agak gak kuat. Sudah mengibarkan bendera putih nih mata saya ya. Oke, udah pakai kacamata, intinya apa? Intinya kacamata. Mama, udahlah. Oke, teman Pro 2, kita akan update ya untuk informasi berikutnya. Satu informasi dari dunia teknologi teman Pro 2. Teman Pro 2, Huawei baru-baru ini merilis ponsel lipat dengan layar yang lebar atau widescreen teman Pro 2, bernama Pura X Max. Dan kini dikabarkan lebih banyak kompetitor yang mengikuti jejak yang sama nih teman Pro 2. Kompetitor baru yang dimaksud adalah Vivo dan juga Honor, di mana mereka ini menambah deretan merek yang akan merilis ponsel lipat dengan bentuk anyar tersebut teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, kabar ini tuh awalnya datang dari pembocor teknologi Smart Pikachu dalam unggahannya di Weibo yang mengatakan Vivo bakal merilis ponsel lipat berbentuk buku dengan nama Vivo X Fold 6 yang diyakini bakal membawa perbaikan yang lebih signifikan pada kinerja lipatannya teman Pro 2. Ia menambahkan bahwa pengguna yang menyukai ponsel lipat besar ini perlu menantikannya ya, karena kemungkinan ponsel tersebut memiliki layar lipat yang jauh lebih lebar. Meskipun begitu teman Pro 2, belum ada kejelasan nih apakah ponsel lipat ini akan debut di 2026 atau tidak. Sementara itu teman Pro 2, untuk bocoran ponsel lipat lebar dari Honor, kabar ini datang dari sejumlah pembocor teknologi yang bernama Guan Tok Shu Jim. Menurutnya, Honor ini telah mengerjakan ponsel lipat dengan layar lebar untuk waktu yang lama, sama seperti para kompetitornya. Ya, teman Pro 2, meskipun begitu, ia tidak mengungkapkan ya secara teknis. Namun, unggahannya ia menyertakan gambar yang merupakan kemungkinan desain dari ponsel lipat yang dimaksud tersebut nih, teman Pro 2. Jadi di gambar yang dia unggah teman Pro 2 itu mengindikasikan ponsel lipat berlayar lebar itu memiliki 3 kamera dan juga layar sekunder di bagian belakang ketika ponselnya dilipat. Seharusnya ketika lipatan ponsel dibuka teman Pro 2, layar tersebut akan menunjukkan tampilan yang lebih luas dengan pengalaman tampilan seperti tablet dalam orientasi horizontal. Untuk peluncurannya sendiri teman Pro 2, gawai dari Honor ini mungkin dirilis pada tahun depan, setidaknya sekitar kuartal pertama 2027. Dan selain Vivo dan juga Honor, teman Pro 2, sebelumnya jenama lain yang disebutkan tengah menyiapkan ponsel lipat dengan layar yang lebar adalah Apple dan Samsung. Apple diyakini akan mengenalkan ponsel lipat perdananya bernama iPhone Ultra dengan tampilan layar lebar dan diyakini debut pada September 2026. Kalau Samsung sendiri, teman Pro 2, diyakini merilis ponsel lipat dengan tampilan baru tersebut bersamaan dengan peluncuran Galaxy Z Flip 8 dan juga Galaxy Z Fold 8, teman Pro 2. Jadi kita tunggu saja, kayaknya kalau untuk Apple ini harganya bakalan merogoh kocek banget sih. Tapi gak tahu ya teman Pro 2, itu hanya asumsi saya semata. Jadi kita tunggu saja kabarnya ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau mengupgrade HP, tolong disiapkan budgetnya. Harus rajin kerja ya. Kerjanya rajin, jajannya dibatesin gitu ya. Jangan kerjanya rajin, jajannya juga rajin. Nanti uangnya gak kekumpul ya.
Alright, itu dia teman Pradua, satu informasi dari dunia teknologi. Ada HP lipat widescreen nih, yang katanya sih bakal menjadi tren baru ya di industri